0: operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

di Prado FM, untuk memegang utama Prado Ekip Tuning, karena masih temen bareng Edo sampai jam 10 pagi nanti. Setelah ini kita bakal sharing bareng beberapa hal menarik lainnya sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, teman Prado. Salah satunya dari Reality Club dengan Telenovia. Check this out.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman Mega Matawang Prada. Sekarang saatnya sharing, masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita ngobrolin seputar perbedaan gaya komunikasi antara Gen Z dan milenial yang katanya sih biasa terlihat jelas ya, terutama di ruang digital dan dunia kerja gitu. Gen Z dikenal lebih spontan, uhuy, ringkas dan akrab dengan bahasa informal yang dibentuk media sosial. Di sisi lain, gaya komunikasi milenial sering dianggap terlalu formal dan kaku bagi generasi di bawahnya. Kira-kira benar nggak sih teman-teman Pradua? Karena tumbuh di masa peralihan dari teknologi analog ke digital, sejumlah penelitian menilai milenial itu lebih fleksibel dalam menyesuaikan bahasa, tapi tetap bisa menyesuaikan diri dengan konteks situasi ya. Adapun perbedaan gaya komunikasi ini nggak sekedar soal pilihan kata, tapi juga dipengaruhi pengalaman generasi masing-masing dalam beradaptasi dengan teknologi. Walaupun begitu, dinamika semacam ini sebenarnya bukan hal baru, karena gaya komunikasi milenial pun juga pernah bikin generasi di atasnya sakit kepala. Saya sakit kepala apa sih selain satu ini di Prada FM?

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Di Prado FM, teman-teman baik kamu tahu Prado 2 masih berada di sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolnya seputar komunikasi Gen Z dan milenial, kadang memang ya mungkin kamu yang ngerasain sendiri lah teman-teman ya. Ngobrol sama milenial bisa atau tidaknya dimengerti, mungkin beberapa dari kamu ada yang lancar-lancar aja. Tapi kalau dari artikel yang aku sampaikan hari ini tahun Pro 2, ada perbedaan gaya komunikasi ini ternyata ya, antara Gen Z dan milenial yang gak muncul begitu aja, melainkan dibentuk oleh pengalaman mereka tumbuh bersama teknologi yang berbeda. Nah, temuan ini juga tampak dalam penelitian Fatima Jihan yang dipublikasikan di jurnal Language Horizon di 2024, yang mana menurut studi tersebut, gaya komunikasi Gen Z dipengaruhi banget sama budaya global dan perangkat komunikasi digital seperti zaman sekarang banget lah ya teman-teman Pro 2. Karena udah terpapar teknologi komunikasi sejak dini, praktik linguistik generasi ini tuh banyak dibentuk sama media sosial lah, sudah pasti, dan komunitas online lainnya. Berbagai platform ini juga mendorong penggunaan untuk mempraktikkan gaya komunikasi lebih santai dan juga langsung ya. Ya, hasilnya sih bahasa gaul dan informal jadi banyak digunakan. Generasi milenial bedanya memang sebenarnya dipengaruhi juga sih sama komunikasi digital, tapi mereka mengalaminya secara bertahap gitu ya. Sebagai generasi yang memang hidup di masa peralihan, milenial tuh nggak sejak awal tumbuh di tengah ekosistem digital seperti Gen Z.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Masih berada di 95.7 FM Pro 2 RI Banjarmasin di Spada. Kita masih ngobrolin seputar perbedaan gaya komunikasi generasi milenial sama Gen Z ya teman-teman. Karena generasi milenial yang tadi juga dijelasin sebenarnya dipengaruhi sama komunikasi digital juga. Tapi mereka mengalaminya secara bertahap gitu ya. Sebagai generasi yang hidup di masa peralihan, milenial tuh gak sejak awal tumbuh di tengah ekosistem digital seperti Gen Z. Dan hal ini tuh yang bikin pendekatan milenial sama bahasa tetap lebih konservatif lah, terutama dalam konteks profesional ya teman-teman. Milenial umumnya tetap mematuhi norma dan praktik komunikasi yang memang udah mapan sebelumnya. Mereka menyeimbangkan pengaruh komunikasi digital dengan ekspektasi generasi di atasnya tuh tentang formalitas dan juga rasa hormat. Jadi ada masih ada respect-respectnya gitu ya. Perbedaan ini juga terlihat jelas di tempat kerja. Gen Z cenderung lebih sering menyingkat pesan dan menggunakan gaya bahasa santai. Adapun milenial memang masih lebih memilih bentuk yang sedikit lebih formal. Contohnya dalam konteks profesional, milenial lebih nyaman menggunakan terima kasih daripada disingkat dari THX ya, atau umur 2 yang dilakukan oleh Gen Z. Dan penelitian Jihan juga menyoroti perbedaan gaya komunikasi secara umum nih. Penelitian lain juga memperlihatkan dampaknya dalam interaksi antar generasi. Ada proyek penelitian Island Diu dan kawan-kawan di UCLA 2024 yang menemukan adanya hambatan komunikasi semantik antara milenial dan juga Gen Z. Kedua generasi memang sama-sama punya ciri bahasa gaul seperti singkatan gitu ya, teman Pro 2 dan lain-lain. Tapi kesamaan ini mulai memudar ketika masuk ke kata atau frasa slang tertentu yang memang kadang kedengarannya kayak bahasa alien ya, teman Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
0: Intermezzo.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5,550?
3: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Dan kalau ngobrolin seputar komunikasi Gen Z dan milenial, ya sebenarnya nyambung nggak nyambung sih, preferensi masing-masing aja lah baliknya, teman-teman. Ya kalau misalkan kamu memang nggak pengen ngertiin atau nggak pengen dimengerti, asik. Yang pasti ya harus saling mengerti sih sebenarnya, bagaimanapun cara komunikasinya, teman Pradua. Kalau misalkan memang kita mau mengerti dan paham bagaimana teman komunikasi kita, generasi apapun itu, ya harusnya itu menjadi hal yang selalu baik, teman Pradua, untuk siapapun, buat kamu dan juga lawan komunikasi kamu. Gitu nih, karena setelah ini bakal menuju ke judul dan korupsi, kita sharing-sharing bareng ya di Spade edisi pagi hari ini.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
4: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
3: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
4: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
3: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi kali ini. Kita coba kulik-kulik nih masalah judul sekali lagi teman-teman Prada 2, walaupun memang kesadaran masing-masing sudah meningkat, tapi pasti ada aja yang masih kecanduan dan juga terjebak dalam lingkaran setan ini ya. Judi online sebagai bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet yang melibatkan taruhan uang atau aset berharga di hasil suatu acara atau permainan yang gak pasti gitu ya, dengan harapan memenangkan lebih banyak uang atau aset. Nah, perkembangan teknologi informasi ini udah membuat judi online semakin mudah diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, dan juga tablet. Bahkan siapapun ya bisa mengakses si judi online ini sekarang. Nah, juga bukan sekedar permainan, tapi aktivitas yang membawa berbagai dampak buruk buat individu, keluarga, dan juga masyarakat yang mesti kita kenal ya, teman-teman Pro 2. Dan memang teman-teman banyak dampak buruknya, yang pasti kerugian finansial, masalah kesehatan mental juga, depresi dan kecemasan kalau kalah ya, kalau menang paling gak lama kalah lagi gitu. Gangguan hubungan sosial dan keluarga dan masalah hukum akibat pelanggaran undang-undang perjudian. Nah, memahami bahaya ini penting banget buat meningkatkan kesadaran dan mendorong upaya pencegahan serta penanganan yang tepat dengan Pradua. Jadi kita bakal bahas lebih jauh ya seputar si yang namanya judi online ini. Kalau misalkan teman Pradua mungkin belum pernah ya, atau bahkan semoga tidak akan masuk ke dalam lingkaran ini ya teman-teman.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Dominic Reyes terus cila ya tahun berdua. Lanjut masih bareng Edo ngobrolin seputar judi online untuk memahami lebih dalam sedikit ya teman-teman. Karena beragam dampak buruk judi online yang perlu kita tahu udah dijabarin juga tadi, kerugian finansial, masalah kesehatan mental, gangguan hubungan sosial dan keluarga, dan juga masalah hukum akibat pelanggaran undang-undang. Nah, kerugian finansial akibat judi online dulu nih, karena salah satu bahaya utama dari judi online itu yang pasti ini ya teman-teman berdua. Seringkali kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan karena memang sifat perjudian yang gak bisa diprediksi. Kerugian ini juga dapat menyebabkan masalah keuangan serius seperti utang yang numpuk, kehilangan aset berharga, dan juga kebangkrutan. Dampak ekonomi dari judi online ini gak cuma dirasain sama individu, tapi juga mempengaruhi keluarga dan produktivitas secara keseluruhan. Kalau dari masalah mental, ya pasti memicu berbagai masalah kesehatan mental ya, terutama kecanduan judi online yang bisa menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan sampai gangguan tidur. Bahayanya adalah pikiran yang mengarah kepada bunuh diri, teman-teman berdua. Dan ini harus kita jaga masing-masing untuk keluarga dan juga lingkungan sekitarnya.

0: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: hati. Karena yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

di Brother FM, teman-teman baik kamu tahun Produa masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Dampak-dampak buruk dari judi online udah kita paparin sebelumnya, ada kesehatan mental juga. Nah, berikutnya adalah dampak sosial dan hukum dari judi online. Ini sih lebih ke selain masalah finansial tadi ya sama kesehatan mental, judi online juga merusak hubungan sosial dan menyebabkan masalah hukum. Yang pasti kerusakan hubungan dengan keluarga dan teman, isolasi sosial dan juga penurunan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Karena apa? Karena pasti kepikiran, kalah terus ya teman-teman Produa. Dari segi hukum pun judi online ilegal di banyak negara. Pelanggaran terhadap undang-undang perjudian ini dapat mengakibatkan denda, hukuman penjara, dan catatan kriminal. Kecanduan game online juga punya dampak buruk yang perlu diwaspadai, teman-teman Produa. Yang mana

faktor-faktor penyebab kecanduan judi online pun banyak gitu ya. Ada faktor genetik dan biologis mungkin, masalah kesehatan mental yang udah ada sebelumnya, pengaruh lingkungan sosial juga paling banyak nih. Dan kemudahan akses internet ke judi online. Yang terakhir adalah pengaruh yang sangat bisa terjadi ke semua dari kita kalau misalkan belum teredukasi dan nggak tahu dampaknya sebahaya apa gitu, teman-teman.

0: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RCT Adam Levine, Look Away ya, tahun 2002. Dan masih ngobrolnya seputar beberapa faktor penyebab kecanduan judi online. Tadi kan faktor genetik, masalah kesehatan mental, pengaruh lingkungan sosial, dan juga kemudahan akses internet ke judi online sendiri, yang mana poin terakhir tadi yang paling signifikan ya, menjadi dampak ataupun juga pengaruh terbesarnya. Tapi ada ciri-ciri juga loh, teman peradua dari Halodoc ya, seseorang tuh kecanduan judi online yang mungkin bisa kita lihat dan menjadi kewaspadaan kita juga untuk lingkungan sekitar. Bisa jadi terus-menerus mikirin judi, ya itu mungkin belum terlihat besar, bertaruh dengan jumlah uang yang semakin besar, merasa gelisah atau mudah marah saat mencoba berhenti judi, berbohong tentang aktivitas perjudian, dan menggunakan judi sebagai cara untuk mengatasi masalah atau emosi negatif. Kayak jatuhnya malah jadi pelarian tapi jadi masalah baru ya, teman peradua. Ada beberapa cara buat mengatasi ataupun juga bisa mencegah kecanduan judi online sendiri, teman peradua. Yang pasti teman-teman bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Kita tahu dulu bahwasanya hal itu tuh bahaya dan dampaknya lumayan besar gitu ya. Terus menerapkan batasan pada aktivitas perjudian, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok dukungan. Kalau yang poin ini sih yang pasti harus jujur dulu sih sama diri sendiri dan juga teman sekitar ya, biar bisa cerita dan juga tahu tuh permasalahan kita itu apa yang ditahu sama teman-teman. Mengembangkan keterampilan mengatasi stres yang sehat juga, dan mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Penting juga untuk diingat bahwa mengatasi kecanduan adalah proses yang berkelanjutan ya, dan membutuhkan komitmen yang kuat, bukan berarti sekali mengatasi langsung hilang seketika, teman-teman.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: intermezzo.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
0: Intermezzo.
2: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Eh, kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

di Prodo FM, teman-teman. Baik, kamu tahu Prodo ada di sepada untuk edisi pagi hari ini, teman-teman, ya. Yang pasti jauhi judul dan banyakin hobi lah, teman-teman. Dan tentunya keep tuning, karena selalu bakal ada hari ini menemani kamu di Santai Siang di 9.5 FM, teman terbaik kamu. So keep tuning terus di Native FM Prodo 2 RRI Banjarmasin.

0: Metro 2 FM.
1: Tepat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari RRI.co.id di Banjarmasin, tim sepak bola Waseca Muda Indonesia U13 secara resmi dilepas untuk berlaga pada Piala Seratin U13 tingkat nasional tahun 2026. Pelepasan dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin pada Rabu 30 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi serta dukungan kepada semua pihak atas keberhasilan dalam memapaki panggung nasional. Menurutnya, kesempatan ini merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilewati seluruh pemain dan juga pelatih dalam ajang bergengsi tersebut. Benar yang menyebut keikutsertaan dalam kompetisi nasional tidak semata-mata tentang mengejar prestasi dan kemenangan. Lebih dari itu, ajang tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman khususnya dalam bersaing dengan daerah lain.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Mas dari Banjarmasin, setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, di mana PTM terbatas mulai diterapkan di seluruh pasukan pendidikan di Kota Banjarmasin pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi terakhir untuk siang hari ini, dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau Sekda Prof. Kalsel, M. Syarifuddin menerima aspirasi dari kritik mahasiswa hari ini terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Selatan, dan aksi tersebut dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Rabu 30 September 2026. Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni percepatan penyelesaian persoalan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. M. Syarifuddin mengapresiasi masukan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan aspirasi tersebut menjadi bagian dari perhatian bersama terhadap penanganan Karhutla di Banua. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan para mahasiswa, dan kita juga berterima kasih atas kritik yang disampaikan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di RRI.id dan juga bisa kamu saksikan di RRI Digital atau dengarkan. Dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Rayu Rayu Masin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, udah di santai siang teman Pro 2 sampai dengan jam 3 siang nanti ditemenin barengan sama Arini ya teman Pro 2. So pastiin kamu stay tune, ini udah boleh request di by WhatsApp dulu sama live chat Rayu Digital seperti biasa ya. Aku lihat dulu deh WhatsAppnya udah ada yang masuk belum. Masuk ada kayaknya nih, bentar. Nah ini ada yang request lagunya, tolong dibalas ya, stay tune gitu bilang ya teman Pro 2. Kita bakalan puterin Sumpah Mati. Terus juga ada Selina ya, request lagunya Nabila dengan Hompimpa. Nabila dengan Tak Semudah Hompimpa ya. Buat kamu yang pengen request, boleh banget teman Pro 2 untuk request langsung di WhatsApp kita di 08 15 1420, atau di live chat RRI Digital teman Pro 2. Jangan sampai ini hari Kamis kamu nih udah masuk awal Oktober ya. Jadi jangan sampai bad mood hari ini teman Pro 2. Tapi aku tahu nih ada yang baru gajian, tapi ada yang ternyata telat gajiannya. Gimana ya teman Pro 2? Tapi terserah kamu sih, nikmatin aja pokoknya lagu-lagu hari ini request. Pokoknya aku tungguin aja, oke? Okay?

Erorowasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ayy, udah jam 10:30 ya teman Pro 2. Ini kita dari buka dengan Sumpah Mati. Itu ya di request tadi sama, sorry, sama Mines dan juga Selina ya teman Pro 2. Aku masih nunggu nih buat kamu yang pengen request lagu-lagu di pagi hari ini di request time Pro 2 hit list ya teman Pro 2. Pastiin buat kamu nih stay tune lagi terus teman Pro 2. Dan request sekali lagi bisa di WhatsApp di 0415 By the way, aku melihat hari ini sepertinya sudah lumayan panas lagi. Oh iya, aku just info aja ya, aku enggak tahu di rumah kalian juga apa enggak. Kemarin kata mamaku, aku kan kerja dari pagi ya. Terus balik ke rumah tuh sore, mati lampu. Ternyata kata mamaku tuh mati lampu dari jam 11 pagi dan tahu enggak? Nyalanya baru jam 10 malam. Buset dah. Itu bad mood satu rumah, bener-bener yang kayak HP udah mau mati, kipas udah pada mau mati, power bank udah enggak isi. Wah, itu teman Pro 2 aku yakin sih semua yang mungkin kena juga dead lamp. Itu istilah malas, bahasa Inggris malas itu ya. Dead lamp itu teman Pro 2 bener-bener bikin bad mood. Sumpah tapi panas banget sih udah. Untungnya air udah balik enggak asin ya, tapi masih dengan peraturan sih, kayak dia baru agak kencengnya malam gitu. Aduh, kita balik lagi ke semua hal, lampu apa air mati, air nyala gitu kan, lampu mati. Aduh, bener-bener kesian banget nih warga Banjarmasin. Aku bingung deh kenapa, ada apa sih sebenarnya. Tapi yang paling benar adalah request lagu aja teman Prodo, itu udah paling gak salah sama sekali. Jadi bad mood lagu kesukaan kamu tuh pasti bisa nemenin kamu supaya on mood, good mood everyday.

Era masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini ada requestan dari Lara yang request lagunya Semi-semi Rangkir dengan Kesedihanku. Sambil nunggu juga nih buat kamu yang pengen request teman Prodo, jadi pastiin kamu stikin aja terus di Era Prodo Nyermasin, teman terbaik kamu.

Radio Ramasin, teman terbaik kamu, teman Prado, masih barengan sama hari ini dan juga masih di Prado Hitlist tapi masih bayang by WhatsApp dan juga live chat. Selain ini nanti baru jam 11 aku live TikTok ya, teman Prado. Dan ini udah ada request dari Yoyoy yang katanya request lagu Fabio Acer Tanpa Rasa Bersalah. Enggak jelas sih sebenarnya kenapa dia tiba-tiba bisa galau gitu ya. Ya biodalah. Kita kasih aja, teman Prado. Terus juga ada Fadli. Fadli ya, bukan Padli Pro 1 itu ya, teman Prado. Jadi pastiin kamu stay tune aja terus. Dia di Burger Masin, untuk yang WhatsAppnya sih udah hampir ditutup ya, tapi nanti jam 11 baru kita live TikTok. Jadi buat kamu yang mungkin dengerin tapi kayak mager chat WhatsApp, maunya nanti join di TikTok aja, boleh, gak apa-apa, requestnya pas jam live TikTok aja, ditunggu, oke? Okay?

Paling Romansa Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Kita tuh kayak berasa dinyanyiin Tulus langsung ya, kayak ada Tulusnya gitu Teman Pro 2 di studio. Mungkin kita kangen aja, karena kan kemarin mendengarkan tuh bulan berapa ya, aku lupa deh, Juli. Juli kemarin ya Teman Pro 2. Jadi pada mungkin terbawa-bawa masih sama Tulus, atau memang mungkin ada Tulus ya di sini. Oh, enggak. Kita enggak ada program tiba-tiba ya Teman Pro 2, bercanda Teman Pro 2 ya. Selain ini juga bakalan tetap ada TikTok, jadi live TikTok juga Teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang udah nungguin live TikTok, aku tunggu sekali lagi, bisa di WhatsApp juga masih bisa kok di 081534420 atau di DM ke Instagram kita di @r_pro2banjarmasin Teman Pro 2.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request Time.

0: Gila. RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Prodo. Loh, kok tiba-tiba berat suara hari ini? Enggak ya, teman-teman. Aku barengan aku dulu, Febri bentaran. Hari ini lagi ada kesibukan dulu. Jadi sebelum nanti sama hari ini lagi, aku dulu yang mandu. Wih, di memandu enggak tuh ya? Ngetur guide-in kalian di request time kali ini. Ketemuan sama Hara ya tadi ya, sebagai peneman kalian sebelum lagu request-request di jam 11 ini dan ini. Halo Kak Pep, halo saya. Saya siapa? Mau bisa request lagu ya. Dan langsung aja kita puterin dulu. Tadi ada Ian ya yang request NPD. Sayangnya yang lupain aku please belum masuk teman-teman. Jadi katanya sempurnanya aku. Dan juga tadi ada darinya Sore ya yang request tunggu apa lagi. Darinya Nyoman Paul. Check this out.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Okay, kita lanjut teman-teman ke requestan berikutnya. Tadi ada yang request, oh ada Iki ya tadi ya, request Justin Bieber teman-teman, Beauty and a Beat. Dan juga ada darinya Yellow. Sayangnya tadi juga ada yang request yang sama, tapi gak apa-apa ya, jadinya kedouble nih requestannya, cuman udah ganti katanya. Okay, ada Yellow yang request About You. Aduh, siang-siang gini galau teman-teman. Ini dari yang satunya naik, tiba-tiba satunya galau teman-teman, 1975. Okay, langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat yang pengen request, kita udah live ya di TikTok di Arena Score Pro 2 Banjarmasin.

0: masing teman terbaik kamu, teman pro 2. Sorry banget nih, artisnya baru datang. Ini siapa nih lagu Anggi Marito tadi, Bes?
1: Ya, request Anggi Marito.
0: Aduh, agak scroll saya ya. Coba antri, coba bilang siapa ya.
1: Anggi Marito itu, aduh kok lupa saya. Alvino namanya. Alvino.
0: Cinta dan benci.
1: Noe.
0: Nah, kita naikin yang masih ada dulu ya, Cinta dan Benci. Terus yang lain nanti kasih tahu aku kalau masih ada ya. Jadi langsung aja buat kalian keep tuning terus di Prabanyar Mesin, teman terbaik kamu.

Firmasin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita majuin request berikutnya ada Laras yang request lagunya Afgan dengan kacamata. Sama tadi sama siapa yang Superman is Dead? Tapi dia gak muncul nih, kita turunin dulu ya. Kita puterin ini dulu, berarti Sabrina Leonor. Selesai tadi ada About You yang nungguin. Katanya langsung aja puterin kacamata dan juga Sabrina Leonor.

Royal Wasin, teman terbaik kamu, teman pro 2 nih, ada request tadi dari Sabrina Carpenter yang di request sama Cinda ya, kalau Espresso. Terus juga tadi ada yang request lagunya Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Ini masih bisa request ya, jadi aku tunggu requestannya sampai jam 12 nanti.

Konfirmasiin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini udah ada request berikutnya dari C yang request lagunya Eno featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Terus juga ada yang request lagunya Pici Kota nih, ada Manurat Panjaitan katanya request lagunya Pici Kota dengan sedikit lebih lama. Oke, langsung aja aku puterin ya teman pro 2 sebelum aku tutup requestnya untuk siang hari ini.

Udah di sesi terakhir ya, di request time-nya. Tadi ada request dari, siapa tadi ya katanya, ada request lagu Tasemeng itu dari Anggi Marito. Terus juga karena yang lain udah skip, aku tambahin lagunya Salma deh ya, Teman Pro 2 Menemani Kamu, supaya gak ngantuk-ngantuk banget ya Teman Pro 2. Dan selain itu juga nanti bakalan ada Muda Kreatif juga ya, Teman Pro 2 istirahat dulu sembari isoma. Jadi pastiin kamu stay kini terus di Prawira Masin, teman terbaik kamu.

0: esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif. Namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mood, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan satu lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi ini cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM
0: 95,2 FM, Elai Banyarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya, maaf, aku ngerasan seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat, jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai siang.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 1 ya teman Pro 2, gak berasa banget. Udah ya, udah makannya udah sholat juga teman Pro 2, dan udah istirahat sebentar gitu kan. Makanya nih langsung aku tembak buat kalian yang pengen banget fresh update informasi dari dunia olahraga. Habis ini aku kasih buat kamu, jadi pastiin kamu segini terus di berbagai informasi teman.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

closing teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama Arini ya. Teman pro 2 kita ke informasi. Kali ini datang dari teman pro 2 Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang yang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made, di mana kemenangan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini. Pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Potmes Nagoya Exhibition Hall pada Rabu 30 September 2026, di mana Desak Made menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6.062 detik. Di mana Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurma Lekartini Syahrir menyampaikan ucapan bangga atas prestasi atlet nasional catatan waktu tersebut secara resmi memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri, yakni 6.07 detik.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karena yang merupakan teman terbaik kamu, teman produk. Kita ke informasi olahraga berikutnya. Novak Djokovic mengakhiri rentetan 3 kekalahan dengan kemenangan atas Nuno Borges di China Open Rabu 30 September 2026, di mana petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6 dan menjaga rekor sempurna dalam penampilannya di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Djokovic tampil dalam laga pertamanya di Beijing sejak 2015 dengan performa yang belum maksimal. Ya, bahkan sempat meminta medical time out saat tertinggal 2-3 pada set kedua, di mana meski kondisi fisiknya sempat terganggu, Djokovic mampu menjaga konsistensi hingga pertandingan berakhir dan kemudian tampil sangat baik pada tie break saat kedua untuk memastikan kemenangan dalam 1 jam 51 menit. Petenis berusia 30 tahun itu juga menghadirkan sejumlah permainan spektakuler di hadapan 15.000 penonton yang hadir. Salah satunya terjadi melalui lob akurat ketika Djokovic melakukan servis pada kedudukan 0-1 di set kedua.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Erwin teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung lanjut ya ke informasi berikutnya, teman pro 2. Kali ini datang dari Timnas Indonesia yang diminta tampil lebih agresif, kreatif dan juga efektif saat menghadapi Bangladesh. Lagi terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis hari ini 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam ya, teman pro 2. Dan juga pengamat sepak bola Ignatius Indro menilai pertandingan tersebut menjadi momentum memperbaiki penampilan skuad Garuda di mana Indonesia sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Menurut Indro, Indonesia perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang memuncaki klasemen grup. Dan ia menilai pendekatan menyerang diperlukan agar Indonesia mampu menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2 informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih Hedi Pro 2 Sport, ini informasi terakhir untuk siang hari ini ya, teman Pro 2 masih dengan informasi olahraga tentunya, teman Pro 2. Dan kali ini datang dari pelatih timnas Inggris Thomas. Aku enggak tahu nih, takut salah ya. Tackle, ada yang bisa benerin enggak sebelah sebelahku nih? Enggak ada, enggak tahu juga. Enggak ada yang tahu juga. Tapi kalau misalkan enggak aman-aman. Kita terus juga mengakui timnya akan kesulitan, katanya pemain yang mampu menggantikan peran Harry. Dan juga kan terus mencatatkan rekor baru bersama timnas Inggris di tengah performanya yang tetap impresif sepanjang musim ini bersama klub. Merah berusia 30 tahun tersebut baru mencetak gol ke-87 untuk Inggris ketika menghadapi Republik Ceko pada Rabu lalu, di mana torehan tersebut semakin mempertegas statuskan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris hingga saat ini. Dengan meyakinkan, karena terus memperbesar catatan golnya sekaligus menunjukkan peran penting sebagai kapten dan penyerang utama di Three Lions selama ini. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena selain ini bakal ada Pro 2 Entertain. Kita bakalan ada ngobrol spesial, santai siang spesial barengan sama case dari Conjuring. Tapi kayaknya agak telat nih, mereka soalnya ada visit. Jadi kita informasi dari Pro 2 Entertain dulu habis nih. Cening di informasiin teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RM Rumahsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 ya, saatnya Pro 2 Entertain. Tadi aku bilang kita sambil nungguin case dari Conjuring, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang informasi dari dunia showbiz dulu. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro 2 Rumahsin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Produha FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Rumah Sing, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita bentar lagi bakalan ngobrol sama teman-teman cast dari Conjuring ya. Tapi kamu stay lagi terus ya buat teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prabunya Remasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

0: Santai Siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Inilah jam kerja di Kota Bandung. Semua orang bekerja sesuai jobdesknya masing-masing. Ada yang dikejar dan ada yang mengejar.
2: Kan kemarin gua bilang sih nempunya dulu. Lu gak apa-apa. Kakaknya kalau ternyata
3: nama Kupi.
4: Emang bapak aja bisa marah.
1: Pekerjaan arsitek.
3: Saya resign dari sini.
1: Tapi sekarang aku memilih menjadi pocong.
5: Gus gelok nih anak.
1: Demi kemanusiaan, cinta.
6: Semua laki-laki itu bebas untuk mendekati semua perempuan di dunia. Terus sampai sekarang gini aja. Kamu yang pilih, dia atau aku.
1: Karya dan karir.
7: Saya nggak mengandalkan tim saya di sini. Saya tahu saya pendatang baru, tapi saya percaya sama karya saya.
8: Udahlah Ait, sebelum kamu dapat kerjaan baru ya, mending kamu mangkal di sini aja. Enak tahu nyaman jadi cosplay teh. Banyak teman-teman ya yang kenal kita, tapi nggak kenalin siapa kita.
9: Saya tugaskan kamu untuk mencari siapa orang yang menolong saya.
10: Harus cari sampai dapat. Karena saya merasa hutangnya.

0: Aduh, astagfirullah ya Allah, ya Allah.
1: Aduh, punten, punten Kang, punten.
0: Ah, punten punten setan aku ya sih, aduh.
2: RRQ Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Seru banget teman Prodo, kita nonton trailernya Conjuk. Dan kenapa ada trailer? Berarti kita bakalan ngobrol sama case-case-nya. Kita sapa dulu, ada Dita dan juga Kak Anyun. Hai, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
4: Napa habar.
2: Wes, oh tau bahasa Banjar ya? Apa kamu orang Banjar juga? Oke.
3: Istrinya orang Banjar, Kak.
2: Oh iya.

0: Saya dari Google tadi masa tuh saya browsing tadi.
1: Aku belum apa-apa udah dibohongin lah. Belum apaan ini, belum, belum
0: saya
1: mulai.
0: Mau jujur aja, saya lihat di Google bahasa Banjarmasin tuh ada tuh.
1: Oke,
0: apa
1: oke.
0: Kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Kalian sehat juga gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Walaupun
0: happy,
1: agak
0: happy.
1: Padat ya karena keliling-keliling ini, betul?
2: Keliling,
0: ya.
2: Betul.
1: Tapi enggak apa-apa ya dicuri waktunya sedikit untuk ngobrol sama RRI Prodo Banjarmasin.
2: Ayo
0: apa-apa
2: dong, seneng
1: aman,
2: kita.
1: aman ya. Tadi harusnya bertiga ya sama Solo, tapi katanya lagi agak sakit ya.
2: Iya, betul. Dia habis ini ya, perform.
0: Iya,
1: okay.
0: Jadi suaranya habis dia. Padahal
1: aman.
0: Dia nggak nyalek ya, tapi habis suaranya.
1: Waduh, waduh. Bukan ke situ ya arahnya. Tapi
0: oh,
1: aman,
0: bukan,
1: aman,
0: ya,
1: aman,
0: ya.
1: Aman. Tapi bisa terwakili lah sama Dito dan juga
0: ya.
1: Kak Anyun dengan film Conjuring-nya. Seru
0: ya.
1: Banget trailernya kita. Kayaknya kita juga baru ketemu ya, baru ngobrol di RRI, belum ada yang pernah interview sama RRI Prodo Banjarmasin, jadi sangat menarik sekali. Pertama denger Conjuring gitu ya, pasti orang-orang akan nyambunginnya ke film internasional horor. Nah, tapi ternyata
2: oh,
1: fun fact-nya ternyata ini tuh bukan ya, ternyata ini diadaptasi dari komunitas cosplayer yang ada di Bandung, bukan nggak? Bener nggak?
2: Betul, jadi sebenarnya nama Conjuring ini diambil dari komunitas Jurik yang memang beneran ada di Bandung.
1: Namanya
2: betul.
1: Juga kom...
0: Yeah. Jurik ini bahasa Sunda kak,
1: okay.
0: Bahasa Indonesia-nya tuh hantu, setan.
2: Hantu, Jurik
1: okay. Tuh. Oke, okay, oke. Okay. Tapi bener kata aku yang pertama tadi, pasti tapi banyak juga yang mikir kalau ini tuh plesetan dari si film internasional, horror internasional itu, betul nggak?
2: Kita nggak ada niatan buat melesetin dari judul itu sebenarnya, cuma memang kita ngambil dari nama komunitasnya itu sendiri.
1: Karena memang
2: gitu.
1: Lebih dekat
2: Jadi
1: ke situ
2: ini
1: sebenarnya ya.
2: Nggak ada yang betul gitu.
1: Oke, okay. Jadi
2: Jadi
1: emang
2: itu beneran ada gitu.
1: Beneran
2: ya.
1: Ada. Komjurik bukan sih namanya kom ya, di pakai M ya, komunitas soalnya ya.
2: Kom, ya. Yeah. Conjuring.
1: Oke, nah jadi ini sangat menarik banget karena ini termasuk apa? Ini bisa dibilang drama komedi. Atau apa guys film ini tuh?
2: Ya, genre film ini adalah drama komedi, terus juga ada musikalnya.
0: Betul.
1: Oh iya?
0: Justru horornya mah gak ada ya.
2: Horor gak
0: ada. Jump scare-nya gak ada, justru yang
1: ini lebih,
0: apa-apa
1: ini
0: gitu.
1: Ini lebih ke entertaining.
0: Yang get gak ada.
1: Oke, jadi lebih ke entertaining ya, lebih ke hiburan banget
0: ya,
1: lah
0: ini.
1: Gitu.
0: Ya,
1: tapi kalau boleh di
2: tontonan yang ringan.
1: Betul, setuju, setuju. Tapi kalau boleh diceritain ya, versi Dito ataupun Kak Anyun, film ini tuh kalau pendengar belum sama sekali nonton, mungkin kelewat nonton trailernya. Film ini tuh sebenarnya kalau genrenya tadi udah drama, komedi, bahkan ada musikalnya. Tapi secara sinopsis, secara singkat ini tentang apa sih film ini sebenarnya gitu?
2: Secara singkat film ini menceritakan tentang karakter laki-laki Gen Z namanya Piit.
1: Ini
2: perankan
1: oleh kamu gitu ya?
2: Film ini perankan oleh aku.
1: Oke. Okay.
2: Ya dia mencari jati dirinya gitu. Dia nggak betah di kantornya. Dia juga ada masalah hubungan sama Susan. Kemudian ketika setelah dia resign dan balik ke kota Bandung, dia ketemu sama sahabatnya yang dibandingin sama Kang Anyun,
0: Asep
2: gitu.
1: Asep.
2: Nah Kang Anyun sendiri, Asep itu sudah ada di komunitas Jurik dari lama. Jadi tiba-tiba si Piit dicemplungin aja gitu komunitas tersebut dan ternyata dia bisa ngasih impact yang bagus banget buat komunitasnya.
1: Okay,
2: dan disitulah okay. Dia mendapatkan purpose dari hidupnya sendiri gitu. Dan juga banyak teman-teman komunitas lain.
1: Oke, okay. Dan di sini perannya Kang Anyun ini jadi bestinya Piit ya, benar ya spellingnya Piit
0: ya.
1: Benar.
0: Sahabat, sahabat lama lah yang udah nggak ketemu karena dia sibuk kerja di Jakarta kan. Begitu balik lagi ke Bandung, ya udah saya
1: cemplungin
0: lah begitu.
1: Oke, oke. Jadi ini emang lebih ke pencarian gitu dari si tokoh utama yaitu si Piet ini gitu ya. BTW Susan ini yang harus diperankan sama Sela ya, betul nggak sih?
2: Sela, ya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, jadi ini kan lumayan ini ya, Dito dan Kang Anyun. Ini kan filmnya tuh sebenarnya lebih ke fun sebenarnya, lebih ke hiburan gitu
2: fun.
1: Ya. Nah,
2: ya,
1: tapi kan tetap ada purpose of si film ini gitu kan, dimana jati diri gitu. Nah, kenapa sih akhirnya gitu, setahu Dito ataupun Kang Anyun, kenapa sih akhirnya komunitas cosplayer ini yang jadi pilihan Piit selain karena dicemplungin Kang Anyun ya? Maksudnya apa sih yang menjadi pilihan, apalagi kan ini habis resign kerja nih. Kalau dilihat dari trailer kan kerjanya sebelumnya kantoran ya, sangat Jomplang gak sih? Iya bener kan? Sangat jomplang, jomplang banget. Gimana Dito? Gimana kamu? Kalau kamu versi kamu menurut kamu gimana?
2: Iya, jadi Piit ini karena dasarnya dia itu udah punya apa ya, sense dari kesenian itu dari keluarganya, karena papanya tuh memang arsitek, terus juga punya hobi apa ngerakit-rakit pesawat.
1: Yes.
2: Jadi sisi seni dia tuh udah ditanemin tuh dari kecil. Nah, ketika si Piit ini masuk ke komunitas Jurik ini juga mereka sebagai cosplayer juga punya nilai seni yang tinggi gitu, karena mereka bikin kostum sendiri, mereka makeup sendiri, dan mereka harus apa ya, kalau kita mah bilangnya mangkal gitu, buat ngehibur orang-orang yang lewat. Nah, dari situ, dari nilai-nilai kesenian itu, si Piit juga jadi apa ya, ternyata emang seni itu adalah jalan aku gitu. Jadi
1: ternyata seni adalah diriku di gitu ya.
2: Betul, karena ketika di kantor mungkin dia ketemu sama kejenuhan, ketemu sama bos yang serem gitu, yang divisualisasi ya tadi di trailer. Jadi ketika dia masuk ke komunitas Jurik, dia bisa ngasih dampak yang besar gitu buat teman-teman komunitas.
1: Menarik, menarik. Mungkin ini aku lebih terserah sih, mungkin karena gantian aja ya ke Kang Anyon. Kang Anyon tahu gak sih, maksudnya pada saat ditawarin ini, sebenarnya sama Dito juga sih, ditawarin ini sama saudara ataupun produser, diceritain versi mereka, apa sih sebenarnya yang mendasari film ini tuh mengambil latar belakang spesifik tentang cosplayer hantu yang ada di Bandung. Ini tuh berapa persen syuting di Bandung? Berarti hampir 100% syutingnya full di Bandung ya?
0: Full di Bandung.
1: Nah, kenapa akhirnya dari sekian banyak ide gitu kan, dari sekian banyak komunitas juga, kenapa akhirnya memilih meng-highlight gitu cerita ini dan meng-highlight komunitas cosplayer ini gitu? Boleh, mungkin Kang Anyon kali ya, kayak gantian boleh.
0: Ya, pertama ini kan mungkin kayak komunitas ini kan udah jadi ikonik Bandung ya. Mungkin kalau kita lewat alun-alun buat untuk sebagai turis tuh udah jadi ikonik. Banyak lah si orang-orang yang cosplayer hantu itu, yang konjoy gitu kan.
1: Not untuk ini ya, not untuk orang-orang yang belum pernah ke Bandung ya, maaf Kang Anyon. Jadi kayak kenapa? Jadi ternyata memang di Bandung itu komunitas ini memang sudah sangat ini ya, terkenal sekali gitu.
0: Betul. Okay, dan udah jadi kayaknya udah jadi ikonik Bandung deh, kalau kita ke Bandung pasti wisatawan tuh foto sama mereka, udah jadi ikon lah ya.
1: Oke. Terus
0: si kenapa kita enggak, kan kalau yang wisatawan kita cuma taunya dia foto doang, nggak tahu nih kehidupan mereka tuh kayak gimana. Makanya kita angkat dan ceritakan kehidupan si sisi lain si cosplayer itu, si cosplayer hantu itu kayak gimana tuh, itu yang kita angkat tuh sisi lainnya, kan kita nggak tahu nih, mungkin dia cuma ngasih itu, ngasih senyuman, kita nggak tahu nih dibaliknya tuh kayak gimana dia tuh, jadi kita ngangkat sisi lainnya.
1: Oh iya, benar-benar. Jadi lebih ke selain cerita si Piit ini, highlight cerita si Piit yang habis resign dan penyajiannya adalah kenapa ngangkat cosplayer, karena orang-orang taunya depannya doang gitu ya, maksudnya foto-foto sama mereka. Ini film ini juga nunjukin sisi belakang daripadanya komunitas atau Kom Jurik ini gitu ya.
0: Betul.
1: Wah, menarik sekali, apalagi kalau tadi ya, mereka bilang kalau di Bandung si Kom Jurik ini adalah ikonnya sebenarnya. Orang udah sering ketemu lah, udah tahu. Jadi berarti orang-orang yang Bandung yang nonton ini sangat can relate harusnya ya, karena melihat gitu kan ini. Sangat setiap hari gitu. Nah, di sini menariknya adalah kalau Dito kan katanya cosplayer, berarti kan ada spesifik nih hantunya. Kalau Kang Anyon dan Dito ini menjadi siapa kalian? Kalau tadi aku nggak sempet lihat nih, kalau Kang Anyon apa? Kalau Dito kayaknya pocong ya?
0: Ya. Pocong. Kalau saya itu hantu kepala buntung, tapi kepalanya masih ada.
1: Oke.
2: Jadi nggak buntung-buntung amat.
0: Jadi nggak buntung-buntung amat.
1: Gimana sih? Jadi nggak konsisten gitu. Bener.
0: Masih ada, masih dipegang lah. Nggak ngilang.
1: Oke.
0: Kalau Joko Purut kan hantunya hilang, dia nyari kepala. Kalau saya ada.
2: Iya.
0: Yang hilang itu kepala cagai. Hahaha.
1: Tapi ini kita nih spesifik bukan bahas jenis-jenis hantu ya guys. Cuman aku mau tanya aja. Yeah. Ini kan sesuatu yang berbeda ya. Maksud adalah ketika acting biasa, make up-nya ya make up normal aja gitu. Nah, ketika jadi cosplayer ini double make up. Ya kan?
2: Waduh.
1: Nah, ini nih gimana lika-liku kalian ini menjadi cosplayer, menjadi abang-abangan pocong dan abang-abangan hantu buntung, kepala buntung?
2: Udah pasti kita harus datang paling nggak 2 jam sebelum kita syuting.
1: Yeah. Oh ya?
2: Karena makeupnya nggak mudah sama sekali, ini heavy makeup gitu ya. Jadi setiap hampir setiap hari selama satu bulan tuh aku sama Kang Anjun tuh dikostumin, kalau aku sebagai pocong, Kang Anjun jadi kepala butung itu. Nah, udah gitu ditambahin makeup segala macam, terus kita juga syuting kebanyakan di outdoor, jadi itu jadi challenge sendiri ketika syuting. Cuma kita juga jadi ngerti apa ya, maksudnya kita jadi punya rasa hormat yang besar ke teman-teman cosplayer yang ada di Bandung. Itu sekarang susah banget, itu capek, capek.
1: Ngerti, ngerti, ya. Ngerti. Jadi kalian kalian jadi ikutan merasakan walaupun ini acting, tapi akhirnya kayak beneran ya. Jadi ikutan jadi cosplayer ya. Yang juga kayak mereka gitu ya. Berarti ini bukan hanya berlaku untuk kalian berdua doang kan? Maksudnya case lain yang mungkin gak case utama pun juga harus make up 2 jam sebelum juga dong berarti semuanya.
2: Iya, Maizura juga tuh. Maizura tapi gak jadi hantu, yep, dia tuh jadi perempuan yang apa?
0: Topeng
2: pengen,
0: ya.
2: Pengen jujur di balik topengnya. Jadi supaya dia diterima sama masyarakat yang lewat, dia tuh nyanyi. Tapi karena dia adalah cucu dari diva terkenal Bandung, jadi dia tuh gak mau dicap, oh kamu terkenal atau nyanyi kamu bagus karena kamu cucunya Trie Utami.
1: Ngerti, jadi
2: dia gak mau kayak
1: gitu. Ngerti, ngerti.
2: Jadi dia pakai riasan wajah.
1: Supaya orang-orang gak menotis itu dia gitu ya.
2: Betul, tapi suaranya.
1: Gimana guys, jadi acting biasa aja udah challenging biasanya gitu kan. Ini tuh acting dengan makeup-makeupnya, syutingnya pulang gak, belum tentu gak mungkin malam doang dong.
2: Untungnya sih cuma hari terakhir doang ya kita kebobolan sih.
1: Apa siang?
2: Pulangnya agak larut. Cuma sisanya kita selesai abis makan malam tuh selesai.
1: Ini, maksud aku kebanyakan kalian tuh menyentuh matahari gitu. Maksudnya panas gitu.
2: Oh iya betul ya, panas.
1: Dengan makeup setebal
0: ya,
1: itu. Apalagi
0: makeup gitu ya. Dengan makeup setebal itu terus kayak aja lah gampang keingetan ya, cuma cuma kan waktunya kita syuting di Bandung dan Bandung itu kan ya beta dibanding Jakarta ya, lebih adem, ya, lebih enak.
1: Betul, betul.
0: Sama juga kita syutingnya di daerah kawasan Braga ya. Jadi kita itu syuting sambil kayak main aja ngelihat
1: seru ya.
0: Wisatawan kayak di tengah kota lah, jadi lebih happy aja, senang.
1: Betul, betul. Syuting sekalian main lah ya.
0: Iya.
1: Syuting. Ini total syuting berapa hari, guys?
2: Total syutingnya kurang lebih 1 bulan, Kak.
1: Oh, 1 bulan ya? Tapi itu full atau masih ada kayak kepotong-potong break dan lain-lain gitu?
2: Full sih. Tapi selalu ada.
1: Oke. Jadi ini dan ini juga 100% ada di Bandung. Tapi kalian asalnya dari mana aslinya?
2: Nah, kalau aku asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
2: Jakarta.
1: Oh,
0: kalau okay. Anyun asli Bandung, Sunda.
1: Oh, jadi Kang Anyun agak ini ya, sudah sangat dekat sekali dengan situasinya gitu dibanding
0: ya,
1: mungkin.
0: Ya, tak aman lah.
1: Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau dari kalian berdua nih, di tadi kan aku nanya kenapa sih ide ini dipakai gitu? Mungkin ya karena tadi Komjurik ini menjadi ikon lah di Bandung. Pada saat ditawarin film ini, apa sih yang terbesit di kalian, mungkin Dito dulu deh ya, karena kan kamu termasuk tokoh utama dalam film ini gitu kan. Apa yang kamu pertimbangkan gitu? Ini kamu sebelumnya udah pernah main drama komedi juga kah? Atau ini pertama kah? Atau kayak gimana? Untuk drama komedi ya?
2: Iya, buat film drama komedi ini aku pertama kali. Jadi emang udah masuk ke bucket list aku, kayak pengen main film komedi gitu. Terus akhirnya checklist di film ini. Dan pas diceritain sama sutradaraku, Kang Dendi, itu aku langsung apa ya, engaged sama premisnya karena aku belum pernah sama sekali nonton film dengan premis yang sama.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi kebaruan ini tuh bikin aku sangat tertarik. Jadi kalau aku udah tertarik kan pasti ngejalanin juga ya, seneng kan?
1: Betul, betul.
2: Gitu. Jadi aku enggak banyak berpikir, aku suka sama ceritanya, suka juga sama karakternya karena aku ditantang sekali kan di film ini. Jadi langsung aja aku bilang iya gitu.
1: Oke, okay. Wah ini ya bucket listnya Dito. Jadi pas ditawarin tuh kayak wah menarik nih gitu. Kamu film ini terakhir sebelum ini? Betul. Kamu film terakhir sebelum ini genrenya apa?
2: Genrenya horor.
1: Wah agak
2: horor, drama keluarga gitu-gitu.
1: Jomplang ya. Horornya sih kena dikit, tapi ini horornya horor komedi. Horornya, horornya topeng, horornya. Malah nggak ada horornya, horornya topeng doang buat jadi cosplay. Kang Anyun ini kan ditawarin gitu ya. Kan, terus ini base-nya Bandung pula gitu. Gimana Kang Anyun? Ya. Suka apa gimana
0: tadi pas? Kalau Dito bilang kan salah satu bucket listnya main drama komedi, saya juga bucket list juga
1: apa itu?
0: Main film bayang Dito, karena kalau di musik saya pernah nonton ya Dito Selang Sepan kan ya, kalau di aktor
1: itu beda.
0: Saya bukan legend. Tapi kalau yang paling senang lah kalau syuting mengangkat tentang Bandung, terus apalagi syutingnya di Bandung, nggak mungkin ditolak lah. Sebagai orang Bandung, sebagai orang Sunda, itu mah kayak orang bodoh aja yang nolak yang cerita tentang Bandung,
1: betul,
0: angkat Bandung
1: betul.
0: Itu. Karena saya juga orang Sunda, senang apalagi syuting di Bandung, lokasi di Bandung full semua, jadi pas begitu lihat naskah, lihat skripnya bagus, fullnya di Bandung, langsung ambil.
1: Oke, tapi kan pernah ketemu
0: pemain juga asik-asik juga, ada Bang juga, ada Kang Ferry, ada Dito,
1: betul.
0: Ada Majuara, ada Om Ceki, Om Bucek, Matias Mucu. Jadi wah ini
1: syuting
2: banget, ya,
0: banget.
1: Syutingnya
0: ya,
1: memang
0: juga kaskadenya bagus.
1: Betul, syutingnya jadi memang fun banget ya, bukan hanya si apa skripnya doang, tapi sampai ke pemain-pemainnya juga sangat fun gitu.
2: Ya. Yeah.
1: Oke, kita break dulu kali ya. Nanti kita tanya-tanya lagi abis ini. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro Nyarmasin, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama Ari dan juga Dito dan Kang Anyun ya. Kita masih bahas tentang ya. Conjuring. Nah, aku mendengar fun fact ya, kalau misalkan entah selama proses syuting atau dan lain-lain, ada kejar-kejaran dengan Satpol PP. Apakah itu betul?
2: Ya, betul.
3: Betul, yang viral.
2: Yang viral waktu itu sampai ada klarifikasi.
1: Oh, jadi maksudnya gimana nih? Viralnya nih kenapa sih? Boleh enggak kalian aja yang cerita sama aku? Aku cuma lihat cuplikan video ya, tapi kalian yang cerita nih kenapa viralnya? Apakah kalian itu Satpol PP-nya beneran dan kalian dikira cosplayer yang tidak syuting? Apa gimana? Coba Dito atau Kang Anyun.
3: Iya. Jadi kita kan pakai banyak extras tuh dari teman-teman cosplayer.
1: Yep.
3: Dan mereka berdandan cosplay gitu.
1: Yep,
3: dari
1: yep.
3: Superhero, hantu segala macam. Dan memang ada adegan dia mereka dikejar-kejar dikejar-kejar Satpol PP.
1: Yep.
3: Nah, terus waktu itu jadi kita tuh ini tuh di luar rencana.
1: Yes.
3: Maksudnya bukan gimmick, bukan apa. Jadi ada salah satu teman extras yang merekam adegan itu tapi enggak terlihat kameranya.
1: Oke.
3: Okay. Terus itu dia posting. Terus jadi rame, orang-orang ngira, "Oh, itu kasihan banget cosplayer-cosplayernya dikejar-kejar Satpol PP segala macam." Terus akhirnya ada klarifikasi, video itu viral banget di mana-mana. Terus ada klarifikasi dari Kapolda deh kalau nggak salah. Gitu, bahwa itu adalah untuk
1: proses syuting. Gitu. Buset, jadi iya, jadi besar banget.
2: Dikejar Satpol PP. Artinya tuh
1: aku sempat mikir tadi maksudnya viralnya juga itu memang beneran dikejar tapi Satpol PP-nya enggak tahu kalian lagi syuting gitu. Tapi ternyata Satpol PP-nya pun bagian dari syutingnya juga gitu ya.
3: Bagian dari tim mereka itu aktor.
1: Yang tidak ketahuan adalah kalau itu lagi syuting dan diupload sama salah satu kru apa cast-nya gitu ya, extras-nya. Dan jadi rame banget karena dipikir orang-orang ini adalah situasi yang sebenar-benarnya.
3: Lumayan kak, free marketing.
1: Asik, betul.
2: Iya sih, lumayan sih.
1: Betul, betul juga. Dikira orang bayar ya, padahal itu real mean tidak ya. Berarti emang tidak ya. Iseng doang mungkin ekstrasnya kayak upload, ah seru gitu kan. Halo? Kedengeran gak suaraku?
2: Kedengeran.
1: Oh ya, mana-mana.
3: Gimana kan boleh diupload?
1: Enggak, tadi jadi maksudnya si ekstras ini iseng upload karena ini kayaknya seru dia diupload, tapi enggak expect kalau bakal viral segitunya gitu. Dikasih bonus berarti ekstrasnya ya, jadi free marketing.
3: Jadi, harusnya tuh, siapa yang nama ekstras itu
1: ya? Tapi guys, ini kan film, kalau Kang Anyu nih kayaknya sering ya main komedi. Kalau Dito kan ini baru, gimana? Di perasaannya main drama komedi dengan cast yang tadi udah disebutin juga. Kalau Kang Anyung kan udah terhighlight ya, kayaknya selalu seneng gitu kalau shoot di kota sendiri tuh beda gitu rasanya dan deket lah gitu kata Kang Anyung. Nanti itu kan kayaknya first time nih, first time juga dari first segi genre bermain beberapa sama beberapa case-nya juga mungkin baru ketemu juga. Sama Kang Anyung udah pernah syuting bareng atau belum nih first time juga?
3: Aku baru ketemu sama Kang Anyun
2: di film ini, satu project.
1: Nah, jadi kan baru juga gimana? Gimana di perasaannya syuting di film? Tadi kan kalau tadi pas aku tanya perasaannya pas baca skrip. Ini pas udah selesai proses dan lain-lain tuh gimana?
3: Aku selama syuting itu kesulitan. Kesulitannya nahan ketawa. Karena pertama kayak Kang Anyun nih, beliau kan senior ya. Terus ada
2: Bang Jo,
3: ada Ferry Mariadi. Mereka kan senior-senior di komedi, sedangkan aku baru pertama kali, jadi aku nggak biasa sama, oh mereka tuh bisa ya ngelawak tapi nahan ketawa gitu. Jadi ada beberapa scene tuh yang banyak banget retake-nya karena aku bocor ketawa gitu.
1: Oke, jadi seru lah ya.
3: Sebenarnya rasanya nggak enak sih, kayak aduh maaf ya, cuma lucu banget.
1: Udah nggak bisa nahan, udah nggak bisa nahan lagi gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, aku main disordered sedikit boleh?
2: Boleh dong.
1: Boleh, oke. Boleh pilih ya Kang Anyun sama Dito. Shooting siang atau malam?
4: Gimana?
1: Shooting. Sorry,
3: gak? Boleh diulang?
1: Disordered-nya shooting siang atau malam?
3: Aku shooting siang.
2: Shooting siang.
1: Oke. Make up 2 jam atau hafalin dialog 2 jam?
3: hafalin dialog
2: baca. Make up 2 jam.
1: Oh, oke, beda ya.
2: Saya pusing kalau ngapalin dialog.
1: Oke, make up 2 jam. Pakai kostum hantu seharian atau pakai make up hantu seharian?
2: Pakai apa?
1: Pakai kostum hantu seharian atau pakai make up hantu seharian?
4: Make up hantu, make up hantu.
2: Berarti
4: kostum hantu atau make up hantu?
2: Aku kostum hantu.
1: Oke, okay. Kang Anyon.
2: Sama kostum hantu deh.
1: Oke. Okay. Kalau gini baru kostum ya, Kang Anyon.
2: Make up hantu.
1: Oke, okay, ini lebih
2: ke bersihinnya lama itu.
1: Oke. Okay. Agak ribet gitu ya. Syuting di tempat yeah. ramai atau lokasi sepi?
3: Wow. Lokasi sepi.
2: Sama. Kalau di tempat ramai itu kadang ada orang-orang nonton, kita lagi adegan, mereka kadang bocor, ngobrol atau tepuk tangan gitu. Jadi buat kita diulangi lagi agak PA sih. Okay. Kalau pas sepi ya udah aman lah, enggak yeah. banyak gangguan.
1: Oke, okay, jadi
2: warga lokal suka ada mengganggu itu sih, mereka tenang nonton tapi tiba-tiba ketawa, tiba-tiba tepuk tangan gitu. Jadi diulangi lagi.
1: Excited mungkin ya sebenarnya, cuman ya akhirnya yeah. agak mengganggu sedikit gitu.
2: Betul.
1: Oke, okay, ini agak ke sedikit ke genre ya. Drama serius atau komedi?
2: Komedi.
3: Komedi.
1: Oh, oke. Okay. Oh, Dito udah komedi ya.
3: Walaupun aku lebih sering komedi ya, ini ya drama ya.
1: Oke, okay, komedi.
3: Oh, enakan komedi.
1: Oke, okay. Syuting adegan emosional atau adegan lucu?
2: Adegan lucu. Lucu.
3: Adegan lucu. Pasti.
1: Kayaknya Dito udah pindah genre, Kang Anyun.
2: Iya. Ini kayaknya ya, agak ada sense komedinya sebenarnya dia banyak sebenarnya. Kita kan sering dis apa? Diskusi sama dia, jadi dia ngerti komedi juga, sering nonton stand up komedi yeah. juga, sering ngikutin. Jadi tahu, cuma kalau dia ngambil job komedi, semua diambil, janganlah ganteng iya, masa lucu iya, semua diambil. Kalau saya kan emang gantengnya nggak punya, jadi ya udah modal lucu kan. Makanya jangan serakah, jadi saya bilang ke Dito, jangan jadi komedian gitu, semua okay. diambil.
1: Oke, oke, oke. Terakhir deh, terakhir, patah hati atau kehilangan arah hidup?
2: Patah hati deh.
3: Serius lo?
2: Patah hati. Wah, hilang arah hidup berat kok. Yes. Berat kok itu.
1: Gimana?
3: Patah hati.
1: Asik kok, kok bingung banget Dit mikirnya.
2: Patah hati mana gantinya? Arah hidup coba. Yeah, lo di perbodan jalan selesai udah. Udah balik gak ditutup.
1: Sabar Kang Anyon. Oke, oke, oke.
3: Kalau situ kayak gini nih, Kak.
1: Gitu ya, lebih parah mungkin ya. Lebih parah mungkin daripada ini. Oke, itu dia tadi disorder terakhir ya. Ini mungkin terakhir juga nih, mungkin buat kalian untuk harapannya lah buat film ini. Dan juga mungkin ajakin aja buat teman-teman buat nonton Conjuring, karena per hari ini sudah tayang. Silahkan Kang Anyun dan juga Dito.
3: Ya, halo semua teman-teman pendengar RRI ya,
1: namanya Teman Pro 2. Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, oke, okay. Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa saksikan film Conjuring yang tayang hari ini tanggal 1 Oktober di bioskop.
2: Pokoknya ajak keluarga kalian, pasangan kalian nonton semua ke bioskop. Yeah.
3: Ini film lucu, ringan, hangat, jadi semua yang lagi stres kerja, stres ada masalah hidup, nah datang ke bioskop nonton film Conjuring. Nggak jamin dapat jawabannya, cuma at least dapat ketawanya.
2: Iya, bikin fresh lagi lah.
1: Setidaknya kalau nggak dapat jawabannya, dapat ketawanya gitu ya, dapat hiburannya betul. Gitu. Semoga film ini juga benar-benar menarik banyak orang. Setidaknya ya tadi
2: amin.
1: Yang mikir, aduh aku kayaknya mau nonton sesuatu yang nggak mikir, kayaknya ini salah satu pilihan kalian untuk nonton duduk ketawa pulang gitu ya.
2: Betul.
1: Nah ini juga just info ya, kalau nggak salah produsernya ini adalah Om Budi Ismanto, yang which is Budi ini adalah orang Banjarmasin teman-teman. Jadi kemarin kita sempat ngobrol juga, beliau excited banget menceritakan ternyata setelah aku ngobrol sama Dito dan Kang Anyun emang seru sekali ya sepertinya film ini. Aku on the way nonton ya guys, sorry aku interview.
2: Terima kasih, Kak.
1: Interview dulu ya. Baru nonton, nanti kita review ya Teman Pro 2 film ini.
2: Terima kasih.
1: Thank you Dito, thank you Kang Anyun, thank you salamin ya sama Sela juga. Sorry enggak jadi siaran ya. Kita bareng sama tim belakang layar juga sukses ya guys promo-promonya. Aku doain filmnya yang nonton banyak dan semoga filmnya berkesan untuk semuanya ya.
2: Amin.
1: Oke, sekali lagi thank you Dito dan Kang Anyun, terima kasih. Dan Teman Pro 2 itu dia tadi Santai Siang Special, aku tutup dulu nih agak lewat sedikit ya, sore ceria disambung sama Febri. Jadi keep tuning aja terus di Prawirmasin, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Era di Produ mencermati teman terbaik kamu, teman Produ. Kita udah di sore ceria. Waduh, tadi emang seasik itu ya. Apalagi ada yang kesemsem kayaknya nih di sebelahku. Ya. Tolong ya kalau yang mungkin mau kesemsem bareng juga nonton Conjuring, teman-teman. Itu dia, bukan Conjuring, Conjuring. Jadi agak-agak parodi ya berarti ya sedikit ya.
1: Katanya malah itu bukan dari Conjuring tapi dari komunitas di Bandung namanya Conjuring.
0: Conjuring. Oh iya benar. Bener, komunitas hantu. Karena memang ya
1: bukan hantu.
0: Cosplay hantu. Cosplay yang biasa aja tuh udah makan banyak ini apalagi make up-nya banyak teman-teman ya kalau cosplay hantu. Anyway, barengan aku Febri teman-teman kita bakal ketemu di sore hari ini tentunya jam 3 kita mulai dengan ragam peristiwa lokal dulu ya. Kita akan cek-cek di Banjarmasin dan sekitarnya ini ada info menarik apa. Dan pastinya jam 4 jangan sampai ketinggalan kita bakal ada bintang radio tingkat Korwil 2026 yang mana tingkat Korwil 8 lebih tepatnya di tahun ini 2026 kita akan melihat ya dari kompetisi mereka untuk putaran 2 yakni pop daerah tentunya dari Banjarmasin, Palangkaraya, Nunukan, Samarinda dan juga Tarakan ini akan berjumpa lagi dan pastinya menghadirkan penampilan terbaik mereka. So jangan kemana-mana, tetap di 95,6 FM teman terbaik kamu. Bahas apa? Ditunggu aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, kita ke informasi pertama teman-teman. Di ragam peristiwa sore hari ini terkait PTM ya teman-teman. Bukan teman tapi mesra, itu TTM ya. Ini PTM teman-teman, atau dari pembelajaran tatap muka yang memang diadakan lagi ya, tapi terbatas di tengah kabut asap, di mana orang tua ini disuruh membiasakan anaknya untuk mengenakan masker di sekolah. Jadi mulai diterapkan terkait PTM terbatas ini di Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin pada Kamis teman-teman, atau hari ini banget 1 Oktober 2026. Dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama ini mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan, sehingga kegiatan belajar mengajar ini secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Memang ya, di beberapa hari terakhir, karena sudah ada beberapa kali juga hujan, itu mulai membaik teman-teman dari kondisi asap yang ada. Nggak yang sebau atau setebal kemarin, walaupun masih ada kalau malam hari itu cukup-cukup tebal. Dan akhirnya dari rekomendasi BPBD ini PTM terbatas mulai dilaksanakan kembali. Dan ini tetap mempertimbangkan ya dari kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu dari Satuan Pendidikan ini diminta untuk tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan saat pembelajaran berlangsung teman-teman. Kita lanjutin ya setelah yang satu ini.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, setelah tadi kita bahas-bahas PTM ya, ini masih sebenarnya bahas-bahas PTM terkait PTM terbatas yang memang hari ini banget ya teman-teman Pro 2 itu udah mulai dilaksanakan. Mungkin adik-adik kalian atau sepupu, keponakan itu sudah mulai ya. Ini nggak PJJ lagi, tapi sih ada juga beberapa. Tadi kuliah setahu aku ada yang masih PJJ. Nah, ini dari PTM ini sifatnya terbatas dan memang tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Jadi mungkin sewaktu-waktu kalau ternyata tiba-tiba parah bisa aja berubah. Nah, dari Rian Utama atau dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini menegaskan kalau kondisi udara kembali memburuk, kembali akan dilakukan evaluasi itu terhadap pelaksanaan PTM dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan. Sementara salah satu orang tua siswa, teman-teman, ini dari SD di Banjarmasin, yakni Sari, mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker. Karena memang yang paling susah adalah mengingatkan anak-anak memakai masker. Benar, dia dari rumah ke sekolah pakai masker. Datang ke sekolah, hilang maskernya, teman-teman. Udah nggak ada lagi ya. Dan sebelumnya, dari Dinas Pendidikan juga telah menerapkan PJJ ya. Selama lebih dari 2 pekan, menyusul memburuknya kualitas udara ini akibat kabut asap yang berkelanjutan ada di Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita lanjut ke info berikutnya. Kalau tadi terkait PTM, teman-teman, ini dari Sekdrapop sendiri di hari ini, teman-teman, itu menerima aksi aspirasi mahasiswa mengenai Karhutla. PTM tadi juga PTM terbatas itu karena Karhutla ya, teman-teman ya, terjadinya. Dan ini dari aksi tersebut, ini dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia di kantor sekretariat daerah Provinsi Kalsel pada Rabu kemarin lebih tepatnya. Dan salah satu tuntutan yang disampaikan ini yakni percepatan penyelesaian persoalan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dan dari Syarifuddin ini mengapresiasi masukan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan aspirasi ini menjadi bagian ya dari perhatian bersama terhadap penanganan Karhutla di Banua, teman-teman. Dan mengatakan Pemprov Kalsel sendiri terus memperkuat penanganan Karhutla melalui berbagai upaya termasuk pembasahan dan pemadaman di kawasan yang masih terdampak. Karena memang dari cuaca kita ini benar-benar masih apa ya, masih kering, teman-teman. Semoga aja dari hujan ini cepat ya, cepat banyak turun di beberapa tempat, dan juga pergeseran cuaca juga semoga lebih cepat. Karena ya selain emang kita perlu hujan, kita juga perlu cuaca yang mungkin lebih dingin ya dibandingkan bulan-bulan kemarin.

0: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
0: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
2: Eh, musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
3: Masa kamu gak tahu?
1: Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
2: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM,

Oke, tahun-tahun Pro 2 kita nantinya akan bergabung bersama Corwil 8 ya. Ini bakal ada Bintang Radio 2026 untuk putaran 2 dari Corwil 8 itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95,9 FM teman terbaik kamu. Tapi sebelum itu kita bakal ada info Pro 2 dulu. Jadi tetap di sini aja, dan buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari ready.co.id Banjarmasin, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar uji kompetensi wartawan angkatan ke-23 yang mana bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin pada Kamis 1 Oktober 2026. Sebanyak 30 jurnalis mengikuti UKW dengan mengangkat tema wartawan kompeten ekonomi kuat Banua Sejahtera.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, digelar pada Kamis 1 Oktober 2026 pada pagi hari. Pemerintah selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, memimpin langsung jalannya pengibaran bendera dan perenungan nilai-nilai luhur bangsa yang diikuti oleh unsur Forkopimda, jajaran aparatur sipil negara, dan juga TNI Polri.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir kutip dari rri.co.id Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabita ingin urusan pangan berhenti pada sekedar penyaluran bantuan. Dalam inspeksi mendadak ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru pada Rabu 30 September 2026, Lisa menegaskan pentingnya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan, yang mana sidak diawali dengan mengecek langsung aktivitas dan kehadiran pejabat di lingkungan DKP3. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pro 2. Selamat sore pendengar semua dimanapun kalian berada. Akhirnya ya kita berjumpa lagi di kali ini untuk Bintang Radio Indonesia 2026 untuk tingkat Korwil 8 Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Nunukan, dan Tarakan atau yang biasa disebut Banjar Nusantaraya pada edisi 1 Oktober 2026. Hari Kesaktian Pancasila yang juga menjadikan hari ini spesial sedikit ya, bukan kok spesial sedikit, spesial banyak. Karena kita akan menghadirkan juga penampilan-penampilan dari teman-teman Bintang Radio 2026 untuk Korwil 8 dari penampilan pop daerah. Tapi sebelum kita mulai di hari ini dengan urutan yang kayak biasa kayak kemarin juga ya, urutannya gak dari Banjarmasin dulu, nanti bergabung ke Nunukan, dan selanjutnya aku mau nyapa-nyapa dulu deh dari teman-teman. Ini datang dari Palangkaraya dulu. Halo, ada Amala. Halo Amala. Ada suaranya? Kayaknya lagi enggak ada ya. Amala, sorry, enggak masuk nih. Dari suaranya. Oke. Halo? Halo? Halo? Kita masih nunggu, nggak apa-apa deh ya, kayaknya nanti dulu deh ya, kita lanjut ke yang lain dulu deh, kita ke Nunukan. Ada Kara, halo, masih mute. Oke, aman, halo. Oh ini nggak kedengeran, sorry, nggak kedengeran. Agak kresek-kresek ya. Boleh mungkin dari operatornya atau dari sininya. Gak apa-apa ya, santai ya teman-teman ya. Kita di hari ini. Nah, halo.
1: Halo.
0: Akhirnya, halo Kara.
1: Akhirnya. Hai Febri, gimana
0: halo
1: kabarnya kamu nih?
0: Aku baik banget. Gimana kabar teman-teman di sana, di Nunukan?
1: Sekarang lagi persiapan HUT Kabupaten Nunukan nih, Febri. Jadi kita tuh betul-betul crowded banget gitu.
0: Sepadat itu jadwalnya ya. Dari kemarin September juga padat banget RRI. Ngelanjut Oktober mau HUT Nunukan ya. HUT Kota Nunukan.
1: Begitulah spesialnya.
0: Itu
1: begitulah
0: dia.
1: Spesial kita di Kalimantan Utara.
0: Oke, aman. Dan tentunya nanti kita tunggu juga ya penampilan dari teman-teman dari Nunukan, Bintang Radio Nunukan.
1: Oke,
0: thank you Kara. Kita lanjut lagi ke mana ya? Cap cip cup kembang kuncup ke Palangka deh, lagi deh ke Amala. Kira-kira udah bisa enggak? Halo Amala. Ih, belum masuk. Kenapa ya? Boleh aman ya? Ya udah, berarti kita lanjut ke lain dulu. Dari Nunukan udah ke Tarakan deh. Ada Dayang. Halo Dayang.
2: Halo Febri.
0: Halo. Baik. Gimana kabarnya di sana nih, di Tarakan, lagi mendung atau gimana?
2: Waduh, hari ini cuacanya cerah mendung ya. Jadi kayak bingung gitu. Iya, mau terlalu excited atau mau galau gitu, tengah-tengah.
0: Enggak apa-apa ya,
2: asal dan yang pastinya ya, pastinya siap juga menyambut bulan yang baru ya.
0: Yes, Febri. Betul banget. Asal enggak jadi cowok dan cewek bingung aja, enggak apa-apa deh ya. Kita pokoknya
2: itu sih
0: ya. Kita tunggu pokoknya buat teman-teman yang nanti menunggu juga penampilan dari Tarakan nanti sama Kak Dayang ya. Boleh.
2: Oke, siap.
0: Kita akhirnya sebelum ke Palangkaraya, kita ke Samarinda dulu. Halo teman-teman Samarinda, ada dari Sulis ya. Halo.
3: Halo. Asik.
0: Gimana kabarnya di Samarinda? Katanya kemarin 2 hari hujan-hujan lebat ya?
3: Alhamdulillah ya. Sekarang kayaknya di Samarinda orang-orang lagi pada tumpengan karena akhirnya turun hujan. Hari ini juga udah mulai ada beberapa daerah yang hujan juga.
0: Alhamdulillah ya. Di Banjarmasin nggak banyak. Kayaknya tadi beberapa daerah aja. Semoga besok-besok hujan ya. Mumpung hari Jumat, hari yang berkah.
3: Amin.
0: Semoga Samarinda juga nanti siap ya buat penampilan dari teman-teman Bintang Radio 2026-nya.
3: Siap banget pastinya.
0: Oke deh. Nah, sudah dari Samarinda, thank you ya buat Sulis. Kita ke Palangka lagi deh. Ada Amala. Halo Amala. Halo, aduh, ini sayangnya masih belum bisa terhubung ya. Mungkin sambil kita nanti bisa cek lagi sambil di dari panitia juga mungkin bisa ini ya, bisa ngasih tahu. Kita mungkin mulai aja dari penampilan yang pertama, yakni untuk RRI Banjarmasin dulu. Seperti biasa kemarin kita mulai dengan RRI Banjarmasin, dan tentunya kita akan langsung menyaksikan penampilan dari Bintang Radio RRI Banjarmasin. Ada kategori putra Muhammad Auzan Rizky Fahirin yang akan membawakan lagu Sansaro dari daerah Minang, dan juga kategori putri Leoni Almera Sinter yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak. Check this out.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di Bintang Radio RRI.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Oke, demikianlah teman-teman Pro 2 untuk penampilan dari Banjarmasin. Dan saatnya kita masuk ke penampilan berikutnya dari RRI Nunukan. Kita panggil dulu ke Kara ya di RRI Nunukan. Halo, udah siap kah? Boleh. Dari RRI Nunukan ya. Ini kita akan mempersilahkan penampilan berikutnya. Untuk penampilan dari secara nomor urut sih nomor 3 dan nomor 4 ya. Dan kita masih menunggu nih dari RRI Nunukan untuk siap-siap dulu terkait dari kesiapannya dari Kak Kara nih. Halo Kak Kara. Halo. Masih mute ya, boleh ya. Ini kita tunggu. Tadi juga dari Banjarmasin ini kebetulan membawakan butet dan fun fact-nya. Wah, kita akan mendengarkan sesuatu yang sangat halo Kara.
1: Halo.
0: Halo, akhirnya ya.
1: Apakah kedengaran suara saya?
0: Sudah. Aman. Boleh ya? Silakan aku serahkan ke RRI Dukan untuk penampilan berikutnya.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan bersama-sama ini untuk menyaksikan penampilan selanjutnya, yaitu kita akan saksikan ini adalah dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Nunukan kategori Putra Haikal Akbar yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak, dan kategori Putri Marsanda Rahel Lady yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman, jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Racheledi. Saya adalah salah satu perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya.
1: Oke, kita tentunya terima kasih ya buat Kara ya di sore hari ini. Dan tadi udah menyaksikan dari RRI Nunukan, teman-teman Pro 2. Kita akan lanjut dulu ke RRI Palangkaraya untuk Amala, dipersilahkan.
2: Oke, sudah masuk ya suaranya.
1: Aman, iya, oke.
2: Aman, akhirnya Febri.
1: Akhirnya ya. Oke, silakan Amala.
2: Oke, siap. Thank you, Febri. Baik, teman Pro 2, mari kita akan saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya. Ada kategori Putra Okditia yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. Dan kategori Putri, ada Cynthia Tribelinda yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan.

Halo semuanya, kenalin saya Okditia, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintangradio rri.id. Terima kasih semuanya.

Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio rri.id. Terima kasih.

0: banget teman Pro 2, itu dia tadi penampilan dari peserta RRI Palangkaraya. Jangan lupa berikan vote-nya dan kita kembalikan ke rekan kita Febri di Banjarmasin.
1: Oke Amala, terima kasih. Dan itu dia teman-teman Pro 2, saatnya kita lanjut juga untuk ke penampilan berikutnya. Karena tadi udah ada Nunukan Palangka, saatnya kita ke Samarinda. Halo Sulis.
2: Halo Febri.
1: Halo, udah siap ya?
2: Udah ready banget nih.
1: Udah ready banget. Oke deh, langsung aja kita saksikan sama-sama. Take it away, Sulis.
2: Oke, Febri, thank you banget. Hari ini teman Pro 2, kalau tadi kita udah dengerin penampilan dari Palangkaraya, kita geser lagi ke Samarinda. Di Samarinda untuk kategori putra ada Muhammad Angga Fahlika yang hari ini bakal ngebawain lagu Cik-cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. Dan untuk kategori putri ada Cut Azizah Nuraini Islami Hanum yang juga bakal ngebawain lagu Cik-cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. So, ini dia Muhammad Angga Fahlika dan juga Cut Azizah Nuraini.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika, saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Ajang Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintangradio.rri.id. Satu vote kalian sangat berarti, terima kasih banyak. Bye-bye.

semuanya. Perkenalkan, nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Dan ya, itu tadi teman berdua penampilan dari Satker Samarinda. Dan pastinya sih jangan lupa untuk selalu vote Angga, Muhammad Angga Fahlika dan juga Cut Azizah Noraini Islami Hanum di Bintang Radio RRI.id. Selanjutnya aku balikin lagi ke Febri di Banjarmasin. Silahkan Febri.
1: Oke, thank you Sulis. Dan tadi kita udah ada 4 penampilan. Wah, saatnya yang terakhir. Ini kita akan langsung ya menuju dari daerah Tarakan. Nih ada Dayang. Halo Dayang.
2: Halo Febri.
1: Halo, kita lanjut deh ya ke penampilan terakhir. Tapi tidak berakhir hari ini, karena kita masih ada putaran 3 ya nanti ya. Oke deh, langsung kita ke Tarakan. Ada Dayang, silakan.
2: Oke, terima kasih Febri dan teman Pradua. Ayo kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Dari kategori putra, ialah Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu Balelebo dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dan kategori putri, ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu Butet dari daerah Batak. Check this out!

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arizal Rian Basta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Bintang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di Bintang Radio RRI.id. Dan saya pada saat ini akan menyanyikan lagu dengan judul Bole Lebo dari NTT.

0: Alright, teman Pro 2, demikian penampilan luar biasa dari peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Jangan lupa vote ya. Dan sekarang waktunya kita kembali ke Febri di RRI Banjarmasin.
1: Oke, terima kasih Dayang. Dan hari ini yang aku baru sadar adalah aku dikelilingi dari semuanya cewek, teman-teman. Ternyata agak gugup, jujur ya. Tapi thank you banget buat teman-teman ini dari Samarinda, kemudian juga dari Palangkaraya, Nunukan dan Tarakan yang udah keren-keren banget hari ini. Gak apa-apa, semoga kita bisa di next-nya itu lebih bagus lagi. Dan tentunya juga jangan lupa untuk tadi vote ya teman-teman ya, mau yang manapun pokoknya vote-nya ingat di bintangradio.rri.id. Di situ teman-teman cek aja semuanya dari Samarinda, dari Banjarmasin, dari Palangka dan lainnya, itu semua tersedia di sana. Oke, tentunya terima kasih buat teman-teman semua. Dan kita akan berjumpa nanti di putaran ketiga pada 5 Oktober 2026, untuk putaran terakhir dari Bintang Radio 2026 edisi Core Wheel 8 ya, untuk lagu challenge. Wah, ini kita tunggu banget tentunya penampilan teman-teman semua. Dan aku ngucapin terima kasih dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Febri dari RRI Banjarmasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sampai bertemu di putaran berikutnya. Bye-bye.
0: Dan finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Kowil 8. Ikuti terus perjuangan mereka dan dukung mereka dengan voting di bintangradio.rri.id. See you!
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Favoritmu diputar.
5: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
4: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
5: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
4: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
5: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
6: Pro 2 Request.
7: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Program Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita tadi udah live di YouTube kita ya, untuk berjaringan di mana ada Bintang Radio 2026 Korwil 8. Nah, tadi udah putaran 2, teman-teman. Dan sekarang saatnya kita ke request time. Kita udah agak telat dikit, enggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kita udah langsung dengan lagu-lagu teman-teman, terutama teman-teman berbinar, ada Widi, ada banyak ya teman-teman tadi yang request Sabrina Leonor selesai, dan juga ada Bahrum teman-teman yang request Caleb J I Found You. Yang pengen request boleh di WhatsApp 0811 5111420, dan juga bisa banget lewat yang namanya live TikTok. Langsung gabung, ada yang baru ya teman-teman, tapi enggak bisa bersuara dulu. Nanti kalau mau dengerin suaranya nanti aja pas di TikTok ya. Langsung aja deh, yang pengen request kita tungguin sampai jam 6 sore.

Oke, teman bro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada yang request titik nadir. Ada AB, biasanya AB requestnya Leoda. Ini titik nadir, aduh galau banget sore hari ini teman-teman. Dan ada Laras juga ya, yang request tulus dengan gajah. Nah, sebuah infonya adalah kita requestnya udah full, sorry banget. Kita langsung muterin 2 lagu dulu ya.

Oke, kita lanjut ke requestan berikutnya dan menyampaikan lagi kalau requestan kita udah full, jadi kita muterin lagu-lagunya aja. Ini dari Sria yang request Astaga perasaan nggak kayak itu deh. Astaga bercanda teman-teman. Dan kita naikin dulu karena Pragus katanya mau nyari yang lain. Ini ada belum mulai ya. Tadi darinya Purnama teman-teman yang request Insomniac barengan Nabila Takia. So check this out dua-duanya.

Oke, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Rashid ya yang request. Wah, lagu lama juga nih. Ada Air dan Api, teman-teman. Naif. Dan ada Pia juga. Kayaknya Sin hari ini lagi berjaya-jayanya, teman-teman. Ada up ya. Akhirnya ada dua lagu yang up nih di sore hari ini.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setelah lagu-lagu tadi, tada, nah ada Nanang ya yang request Coldplay teman-teman dengan Fix You. Dan juga ini ada lagunya Noeh, katanya sih buat Liana. Siapa itu Liana? Chris Patih teman-teman. Bila rasaku ini rasamu, check this out.

0: hancur mencintaimu.
1: Dua lagu terakhir teman-teman. Ini ada Bubble ya, tadi request Shape of My Heart-nya Backstreet Boys. Dan juga ada Henny tadi, semoga Henny lagi gabung. Dan juga teman-teman yang lain ya, yang request Lenny dengan Soft. Ngomong-ngomong Lenny, siapa yang nonton Lenny teman-teman? Bukan aku, tapi kalau ada yang pengen bawa ngajak aku, boleh. Oke, habis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih barengan Febri di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boone. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boone berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boone menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boone menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boone menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boone mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boone berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boone berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boone adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boone.
1: Sorry. Ceria. Sorry.

Oke, teman Pro 2, selaut yang tenang itu ya teman-teman dari Nyeber Nadia yang udah ngebawa kita ke sore hari ini. Udah di segmen terakhir banget dan nungguin azan nanti di sekitaran 18-19 ya teman-teman. Untuk 1 Oktober, semoga 1 Oktober ini menjadi hal yang baik ya buat teman-teman. Apapun itu, kalau emang mendapatkan kabar yang mungkin lagi kurang enak, semoga nextnya itu cuma ujian dan bakal jadi hari yang baru atau hari yang lebih cerah di kemudian hari. Anyway, barengan aku Febri, teman-teman kita akan selain nunggu azan mungkin bakal ditemenin sama lagu-lagu yang santuy-santuy juga ya di kali ini. Dan nanti kita sampai jam 7 malam juga sedikit-sedikit ada trivia-trivia kecil aja. So, jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.
3: Pro 2.

0: mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: I'm never buying a PC.
0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Yo teman-teman Pro 2, kita udah di jam segini. Tadi udah kita puterin juga ya untuk azan di sekitaran 18-19 tadi teman-teman. Dan tentunya buat hari ini ya, kita tadi udah ada Bintang Radio 2026 untuk putaran 2. Jangan lupa teman-teman vote darinya RRD Banjarmasin. Ada Leoni dan juga Auzan Reski ya, yang tentunya jadi perwakilan kita. Semoga ini dari vote teman-teman itu jadi dukungan untuk mereka jadi perwakilan Korwil 8 untuk nanti melaju ke tingkat berikutnya, yakni tingkat antar Korwil atau semifinalnya tuh dari Bintang Radio 2026. Vote-nya di mana, Feb? Boleh banget di bintangradioRRI.id ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Yap, teman-teman Pro 2, kita udah selesai ya, udah berakhir di segmen terakhir ini. Kita thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung tentunya dari jam 3 tadi sampai kelaran pukul 7 ini. Habis ini jangan kemana-mana, jangan galau juga. Karena kalau menurut dari nama programnya adalah Jangan Galau. Jangan galau malam-malam atau jaga malam. Nanti barengan Gaisa ya, sampai ke ada orangnya. Sampai jam 12 malam teman-teman, gak lewat ya, sampai jam 12 aja. Jadi ditungguin tuh, apalagi request time-nya nanti di jam 10. Boleh banget follow dan gabung nanti ke live TikTok kita di @prodo Banjarmasin. So thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune. PB Darus pamit, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Can I call you mine? Your eyes and nose, your lips, they so divine.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya, teman-teman bersama Geisa nih, teman-teman. After 2 days Geisa off ya, teman-teman. Akhirnya Geisa balik lagi setelah tadi bersama Febri ya, teman-teman, di sore ceria. Nih balik lagi bersama Geisa di Jaga Malam. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena kita habis ini bakal ngomongin tentang Pro 2. Komenin yang teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada lagunya Jiva Magnolia, Pelindungmu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Di Pro 2 komenin kali ini ya teman-teman, kita bakal lah mana nih di Pro 2 komenin kali ini kita bakal tentang bahas ekonomi semakin sulit nih. Katanya netizen ramai curhat soal barang yang sekarang tuh makin downgrade nih teman-teman. Nah, siapa sih yang ngerasa seperti itu juga nih teman Pro 2? Me too ya teman-teman, apalagi indeks ekonomi gitu ya, semua barang tuh makin mahal dan semua harga juga makin mahal. Jadi kayak untuk membeli sesuatu itu kita harus mikir-mikir kan teman-teman. Jadi ya teman-teman, makanya semua barang tuh downgrade gitu, jadi kayak mata uangnya menurun nih, terus ya barang-barang juga makin mahal gitu teman Pro 2.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
5: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, masih barengan guys ya teman-teman. Kita bakal bahas, katanya nih ekonomi semakin sulit, netizen juga ramai curhat ya tentang barang yang mereka tuh downgrade di teman Pro 2. Katanya nih, seiring dengan memburuknya kondisi warga ekonomi sekarang ya teman-teman, warganet juga berbagai hal-hal dan pilihan gaya hidup tuh yang terpaksa mereka tuh adalah turunkan kualitasnya. Semuanya berawal dari sebuah utasan ya teman-teman, sebuah kata-kata katanya nih teman-teman, dalam kondisi ekonomi seperti ini apa yang telah Anda turunkan kualitasnya nih, atau in this economy what have you downgrade nih teman-teman, downgrade nih teman-teman. Seorang pengguna berbagi bahwa mereka menjual Honda HR-V-nya nih, mereka dengan beralih ke LCGL, low cost green car ya teman-teman, alias mungkin kalau bisa kita tahu itu adalah mobil listrik nih teman-teman berdua. Unggahan tersebut juga memicu cerita serupa, mulai dari beralih mobil yang murah dan ke sepeda listrik hingga menjual kendaraan untuk membiayai bisnisnya. Bagi sebagian orang juga, menurunkan kualitas itu menjadi cara untuk memangkas pengeluaran dan menyelesaikan diri dengan menaikkan apa ya hidup nih teman-teman berdua.

0: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, bertepatan dengan pidato Soekarno pada tahun 1945. Dalam pidatonya pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. 5 sila tersebut menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai penting seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk menjaga persatuan dan keadilan di tengah keberagaman bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila mengingatkan kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila tetap menjadi landasan kuat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Selamat Hari Lahir Pancasila, memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Nah, kita bacain ya teman-teman. Beberapa komenan kalian nih. Katanya dari Ciki Jaguar ya teman-teman. Katanya terima kasih sudah satu negara sama kalian. Kita sama kok di negara yang sama nih. Jatuhnya juga jujur, aku jualan juga nih, mendingan di zaman COVID, supply dan demandnya juga lancar banget, sekarang palah banget. Iya sih teman-teman, karena ya gitu deh, gimana ya jelasinnya. Terus juga in this economy kita bisa menurunkan ego plus gengsi demi bertahan hidup adalah sebuah pencapaian. Semangat pencarian harup ya, betul banget. Kita udah berdiri titik ini aja dengan menurunkan gengsi dan ego kita tuh sangat amat masya Allah tabarakallah asoy. Nah terus ada juga nih, gue jual HP, jual motor, jual emas dan lain-lain cuma buat biaya hidup after operasi. Oh my god, sedih banget. Semangat buat kalian yang lagi berjuang dengan kondisi ekonomi yang nah itu kan teman-teman, karena kadang kesehatan itu paling penting teman-teman. In this economy ya teman-teman, lebih baik kita menghindari daripada harus mengobati teman-teman. Jadi semoga deh ekonomi Indonesia ini semakin membaik nih teman-teman.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih barengan guys ya teman Pro 2. Nah, teman-teman, setelah tadi kita udah baca-baca komen kalian ya, teman-teman, sekarang kita baca lagi nih. Katanya nih buat penyemangat lah teman-teman ya. Kok gitu sih? Karena ada yang dengerin aku nih, aku jadi gugup. Nah, katanya semangat guys buat hidup butuh keringat, bukan gengsi. Betul nih teman-teman Pro 2, dampak presiden dan para jajarannya bukan seperti itu sih, tapi memang kayaknya lagi tidak baik-baik aja Indonesia nih. Sesimpel tizi roasted olong milk tea ke momoyo roasted olong milk tea juga ya. Ya kan Mbak, iya lagi dari tizi ya tiba-tiba jadi momoyo, kok sebut merek sih. Terus nih, dari taat pajak sampai pajak mati 2 tahun, waduh, jangan seperti itu nggak sih teman-teman. Semoga kita bisa bayar pajak ya teman-teman, supaya Indonesia ini lebih baik gitu ya teman-teman. Terus ada juga nih semua teman-teman semuanya yang terdampak, aku doain rezekinya balik lagi lebih jauh, lebih banyak lagi, amin teman-teman Pro 2. Semoga rezeki kita lebih dilimpahkan, jadi kita beli apapun bisa ya teman-teman Pro 2.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
5: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Infrob 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 pada Kamis pagi 1 Oktober 2026 di halaman Balai Kota Banjarmasin. Peringatan tahun ini juga mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, upaya mendorong perajin sasirangan Banjarmasin agar semakin dikenal dan mampu naik kelas terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin, salah satunya melalui keberadaan showroom Dekranasa Kota Banjarmasin yang berada di lobi Balai Kota Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, teman Pro 2, informasi terakhir, Universitas Lambung Mangkurat menjadi tuan rumah Banua Creative Goes to Campus 2026 di Lecture Theater Building FISIP ULM Banjarmasin pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan ini juga digagas dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mengangkat tema Creative Lifestyle and F&B Opportunity. Sekian Info Pro 2 bareng Gaisa.

0: Teman Pro 2, ini udah jam 20 ya teman-teman, saatnya kita mengikuti MLC dari Pro 2 Jakarta.
1: Dan kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z, Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman Pro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda, tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol soal
1: aku CLBK. Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu?
1: Masalahnya nggak pagi-pagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era mungkin 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikuti juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang.
1: Begitu ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macam. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu? Yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita nah, kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledakkan di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright, okay. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang rilis single terbarunya lagi ya. Nih yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Ya. Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Bicycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, ya, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru di langsung wah sembarangan nantang nih. Ya.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Waduh. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan yang mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Makanya
1: tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-101-05 teman bro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku. Yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah.
0: Udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, net, gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Iya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si apa ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini kalau saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan nih? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang? Untuk produksi, karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya, saya sama Cikal sih yang kerjain di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih.

0: gila.
1: Oke, okay, berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya, Bang?
0: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
1: Yeah.
0: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
1: Asik.
0: Kalau kena flu, wes mati.
1: Udah.
0: Pas di take suaranya bintang.
1: Man, ini yang nyanyi siapa nih?
0: Bono nih, Bono.
1: Aduh. Kau bidang-bidang gitu.
0: Pengawas-pengawas gitu.
1: Bener. Bener. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
0: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya? Ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin, ya itu aja sih.
1: Benar-benar, cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karir, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
0: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
1: Yes.
0: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi kan, mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
1: Benar-benar
0: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
1: Amin.
0: Bisa apa ya? Ya, bau.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya, itu. Dulu emang kolab juga sama Candil Serius ya.
1: Bener,
0: ya,
1: bener.
0: Dulu Serius ya. Terus Bedu X cabut. Dan saya X kabelin. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya X.
1: Bandnya X ya. Apa dulu namanya? Musisi lupa umur ya dulu ya namanya ya?
0: Musisi lupa umur ya. Ya sempet juga kan ke Pro 2. Itu bener. Di 2004 itu kalau gak salah ya. Bener, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rock Kroker Cetar sama Parmi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya kolab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
0: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu, Pamungkas mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi di off-air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja, nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Yo, pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan ada beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya, benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kecap fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kita ya. Oke Bang, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2. Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di ya,
1: akunnya saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Nah, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Pak, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah jam berapa nih? Jam 9 malam ya teman-teman. Tadi kita udah mendengarkan MLC ya teman-teman dari Pro 2 Jakarta. Soalnya balik lagi ke Pro 2 Banjarmasin bareng sama guys yang bakal menemani kalian sampai jam 12 malam nanti. Nah, di segmen kali ini ya teman-teman, di jam 9, segmen apa teman-teman? Pasti teman-teman pasti ingat ya teman-teman, yaitu adalah segmen Comedy Talk ya teman-teman. Tapi guys, hari ini bakal ngasih tips-tips nih buat teman-teman untuk di dalam komunitas tuh harus ngapain sih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

teman terbaik kamu. 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di jalan, hati-hati di jalan karena masih kabut asap banget ya teman-teman, dan masih banyak banget karhutla ya teman-teman. Kemarin aku ke Bahari dan masih panjang banget ternyata karhutlanya di Batibati tuh. Nah, teman-teman hati-hati kalau mau balik, dan jangan lupa bawa pakai masker. Nah, buat teman-teman juga yang lagi di jalan atau lagi di luar kota pengen dengerin suara-suara penyiar Pro 2, Pro 4, Pro 1, bisa banget download RRI Digital teman-teman di App Store maupun Play Store. Jadi misalkan kalipun di luar kota ataupun misalkan di luar negeri masih bisa mendengarkan suara-suara kami nih yang mengangenin banget teman-teman berdua. Jadi jangan lupa download RRI Digital.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, ini guys bakal ini ya, bilangin nih beberapa komunitas-komunitas yang kayak cabis. Yaitu adalah komunitas bernari dan pelestari tradisional nih. Ada dari komunitas bermain nih, katanya viral dengan agenda everyday night fun nih teman-teman di kawasan GPK Jakarta. Ya teman-teman, ratusan anak muda juga terkumpul setiap hari Jumat hanya untuk bermain lompat tali di tempat Pro 2. Karet, gobak sodor, hingga petak umpat demi rehat sejenak dari dunia digital. Nah, bilang-bilang tentang komunitas bermain, ternyata komunitas bermain ini juga ada di Banjarmasin loh teman-teman Pro 2. Buktinya kemarin tuh kita mengadakan RRI Fest ya teman-teman, dan itu tuh ada dari komunitas bermain, ya sama kurang lebih kayak mainan congklak, terus mainan lompat tali, itu tuh kayak rewind di mana kita rewind di mana kita itu lagi balik gitu ke masa-masa itu teman-teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, tadi guys udah bilang komunitas bermain ya teman-teman. Terus selanjutnya ada komunitas Hong nih. Ini adalah komunitas pelestari ya di berbasis Bandung. Komunitas ini merupakan pusat kajian sekaligus tempat bermain ratusan jenis permainan rakyat berbahan alami seperti bambu dan kayu juga ya teman Pro 2. Selanjutnya ada komunitas sejarah dan budaya. Tak biasa ya teman-teman, ada Indonesia Graffiti Yet ya teman-teman. Ini adalah jauh dari kesan horor ya teman-teman, tapi komunitas ini adalah belusukan ke makam-makam tua atau kuburan yang bersejarah untuk mengagumi arsitektur para puasa ya teman-teman, pusara ya teman-teman, sekaligus menggali kisah sejarah tokoh yang terlupakan. Terus ada juga Renaktor Indonesia. Ini adalah komunitas reka ulang sejarah di mana para anggotanya akan mengenakan seragam militer atau kostum era perang dunia maupun perjuangan Indonesia secara kuat dan edukatif nih teman-teman berdua.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng Geisa ya, bakal teman kalian nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada Komunitas Lestari dan Klub Buku Kreatif nih teman Pro 2. Ada dari Jakarta Book Party nih teman-teman. Ternyata ini nih adalah jaringan International Book Party nih, mengubah konsep dari membaca buku menjadi agenda piknik bersama di taman-taman kota. Mereka juga menggelar tikar membaca buku masing-masing lalu berdiskusi santai di ruang terbuka. Kayak sama aja sepertinya kayak kita membaca di perpustakaan, tapi bedanya kita berinteraksi sama sekitar kita dan menukarkan ide ya, kayak pendapat kita tentang buku ini tuh apa sih gitu, teman Pro 2. Seru banget nih Komunitas Literasi Jakarta Book Party ini. Apakah kalian tertarik jikanya ada di Banjar nih teman Pro 2? Terus selanjutnya dia ada Komunitas Gaya Hidup dan Hobi Spesifik nih, kayak Bro Genzer nih adalah wadah berkumpulnya pria yang penumbuhan dan pecinta brewok serta kumis untuk saling berbagi tips perawatan. Kayak sama aja sih sebenarnya kayak wanita ya, tips jaga rambut kamu apa, tapi ini adalah jenggot ya, brewok gitu, kumis gitu. Terus ada Bismania, perkumpulan para pencinta bis Indonesia yang memiliki hobi unik seperti memotret bis, menghafal rute, hingga menjajali perjalanan antar kota demi menikmati armada baru. Ini juga sama aja kayak ada juga kalau nggak salah tuh komunitas yang pencinta pesawat gitu teman-teman. Jadi dia hunting foto-foto pesawat itu banyak banget juga. Nah itu dia teman Pro 2, komunitas-komunitas unik-unik di Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

90,2 FM Pradua, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu di teman Pradua. Nah ya teman-teman, selanjutnya nih itu adalah beberapa komunitas yang bisa Gaisa sampaikan. Ada dari komunitas bermain, komunitas sejarah dan budaya, juga ada komunitas lestari dari dan klub buku kreatif. Nah di jam 10 nih teman-teman, kita bakal mulai live TikTok ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, tetap dengerin Gaisa terus sampai jam 12 malam ya teman-teman. Tetap stay tune terus. Jadi Gaisa tunggu kalian di TikTok kita tuh @rri_2banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita benerin ya, NPD sempurnanya diriku ya, teman-teman, yang membuka request time kali ini. Nah, teman-teman, kita udah mulai live TikTok ya, teman-teman. Bisa banget langsung cus ke TikTok kita, yaitu adalah @RRI_Pro2Banjarmasin ya, teman-teman. Nah, ini udah ada beberapa requestan nih dari TikTok kita nih, dari penonton kita yang sumber berhabis, kecap habis. Dan ada beberapa juga di WhatsApp. Nah, ada dua lagu ya, teman-teman, yang aku bakal putarin selanjutnya. Ada lagu dari Cerah Hati, Celah Hatinya Hara, yang direquest sama Alisa ya, teman-teman. Terus ada juga Jagat Rasa, Samuel Cipta, yang request sama siapa nih tadi? Apakah masih ada yang request Samuel Jagat Rasanya, teman-teman? Kamia Siswanto? Kamia, apakah masih ada? Oke, langsung aja ya, aku puterin. Kalau nggak ada, nanti aku ada katanya. Langsung aja kita puterin dua lagu tersebut.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Langit Favoritku dari Lutfi Aulia ya teman-teman, yang direquest sama Barum di WhatsApp kita. Terus ada juga Astangga Bercanda Mingse dan Akbar Shalai ya teman-teman, yang direquest sama Setia Solo di TikTok kita nih teman-teman Pro 2. Langsung aja kita puterin dua lagu terakhir, dan kayaknya nih kita udah close ya teman-teman, karena udah full.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya Kak Dina Rocky ya teman-teman. Katanya yang stay tune terus di RRI Digital nih. Requestannya adalah Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia. Terus ada juga requestannya Nuh nih ya teman-teman. Katanya request Biar Kita Jadi Kenangan dari Paul Aro. Katanya relate ya. Harusnya relate sih sama dia karena dia lagi cerita di live kita nih teman Pro 2.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada lagunya Raisa ya teman-teman, yaitu ada lagu Pengganti Aku yang direquest sama Laras Purnama Puspitasari, sorry. Selanjutnya juga ada Kekasih Bayangannya Cakrakan yang request dari Herman BJB nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, teman-teman, ada requestan Maha Benar dari Salma Salsabila yang request sama Kimpul. Terus ada juga Saya Pelindungmu dari Overtunes yang requestkan dari Pia ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada requestannya para berbinar Pro 2 ya teman-teman. Ada banyak lah, ada sekitar 10 orangan ya request lagu Haha Sabrina Lanor. Terus ada juga dari Lara Purnamasari ya teman-teman di WhatsApp kita nih yang request This Sweet Disposition, The Temper Trap. Langsung aja dua lagu ini aku puterin.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini lagu terakhir ya teman-teman. Ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka yang request sama Yan ya teman-teman. Dan masih stay tune terus. Terus ada juga Main Serong nih dari The Chunk Shooters yang di request sama Aditya ya. Masih stay tune terus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99,2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.

0: apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

02, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari pada 1 Oktober 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, Keisha dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah Program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Produ

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, menyiapkan jaket atau pakaian hangat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin bila perlu. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk itu, dengan melakukan persiapan, diharapkan mampu membuat masyarakat bisa tetap sehat dan siap meskipun dalam kondisi hujan.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin menerima aspirasi dan kritik mahasiswa. Hal ini terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Aksi ini dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 30 September 2026. Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni percepatan penyelesaian persoalan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalsel. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat 2 Oktober 2026. Dengan demikian, seluruh ASN kembali melaksanakan aktivitas kedinasan secara penuh dari kantor. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengatakan keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WFH. Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan bekerja di rumah tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat menjadi tuan rumah Banua Creative Goes to Campus 2026 di Lecture Theater Building Visip ULM Banjarmasin pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang digagas Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ini mengangkat tema Creative Lifestyle and F&B Opportunity. Kegiatan menjadi forum pengembangan ekonomi kreatif bagi generasi muda dengan fokus pada subsektor kuliner. Pembahasan secara khusus menyoroti perkembangan coffee shop dan industri food and beverage. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Iprod FM, teman-teman kamu tahun Pro 2. Barang itu di sepada selama kita tahun Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Ketemu lagi kita ya. Setelah kemarin bertemu di pagi hari, sekarang ketemu lagi tahun Pro 2. Dan aku bakal sharing beberapa hal, tentu update beberapa info terbaru lainnya juga di edisi hari ini untuk Jumat 2 Oktober 2026. Dan bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di Pro 2 FM ya. Kali ini untuk 6 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle untuk rajin bergerak yang kabarnya sih bisa membantu untuk menurunkan risiko demensia tahun Pro 2 ya. Lupa meletakkan barang atau sesekali bingung sering dianggap wajar ketika seseorang memasuki usia lanjut. Padahal perubahan fungsi kognitif ini gak selalu merupakan bagian normal dari proses menua ya. Dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. A. Andi Kurniawan mengatakan masyarakat perlu lebih peka ketika orang tua mulai sering lupa, mengalami perubahan orientasi atau menunjukkan tanda-tanda pikun. Nah, menurut beliau kebiasaan menganggap pikun sebagai sesuatu yang wajar perlu diubah. Terlebih demensia jadi persoalan kesehatan yang perlu diantisipasi seiring bertambahnya populasi lansia tahun Pro 2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah rutin beraktivitas fisik, yang mana beliau bilang aktivitas fisik ini jadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penurunan risiko demensia.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Masih bareng Edut Ngomong Pro 2 di Nativa Ponto FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan kalau ngobrolin seputar menurunkan risiko demensia ya, karena ini juga mungkin jadi fokus beberapa teman-teman yang kemungkinan aja bisa jadi juga udah punya orang tua yang lumayan mengalami hal-hal demensia ya teman-teman Pro, ataupun juga nenek kakeknya di rumah gitu teman-teman. Tapi ahli bilang ketika kita lihat bapak ibu mungkin lupa, mungkin sedikit bias orientasi gitu ya. Kalau kelihatan seperti pikun, kita menganggap maklum, oh maklum udah tua. Padahal ini yang perlu diwaspadai, kemakluman itu teman-teman Pro 2 ya. Menurut Andi, kebiasaan menganggap pikun sebagai sesuatu yang wajar itu perlu diubah. Terlebih demensia jadi persoalan kesehatan yang memang perlu diantisipasi ya, seiring bertambahnya populasi lansia teman-teman Pro 2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah rutin beraktivitas fisik. Dan ahli juga mengatakan aktivitas fisik ini jadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penurunan risiko demensia. Dan ternyata kabar baiknya bahwa 40% kasus Alzheimer atau demensia ini bisa dicegah. Salah satu faktor risikonya adalah karena kurang aktivitas fisik ya teman-teman Pro 2. Dan dikatakan juga orang yang rutin melakukan aktivitas fisik mempunyai risiko demensia atau Alzheimer yang memang lebih rendah. Yang rajin melakukan aktivitas fisik ternyata bisa menurunkan risiko demensia atau Alzheimer itu sampai 45%. Jadi salah satunya bisa disampaikan ya teman-teman Pro 2 bahwa gerak atau bergerak atau berolahraga ini adalah investasi kita untuk mencegah di kemudian hari salah satunya mengalami demensia.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prada FM, teman-teman, baik kawan-kawan Pradua. Masih barangnya ada juga di sepeda untuk edisi pagi hari ini. Aku juga mau ngingetin teman-teman untuk yang berangkat ke kantor ataupun juga beraktivitas di pagi hari ini agar tetap berhati-hati dan selalu memakai masker ya, teman-teman Pradua. Karena dari pantauan studio Pradua RI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5, ini asapnya lumayan perlu diwaspadai ya, teman-teman Pradua, karena lumayan tebal. Nah, kita balik lagi ke tips agar bisa bantu menurunkan risiko demensia ya. Andi, ahli menjelaskan aktivitas fisik ini bisa memberikan manfaat bagi otak melalui beberapa mekanisme. Pertama, olahraga merangsang produksi brain-derived neurotrophic factor, yaitu protein yang berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel saraf. Yang mana ini adalah pupuk otaknya lah istilahnya, teman-teman Pradua ya. Jadi kalau misalnya otak ini adalah kebun, ketika kita bergerak, kita itu memberi pupuk atau menyirami kebun tersebut. Kalau kita stop, kita cuma duduk aja, ya kebun kita nggak bakal berkembang ya. Bunganya nggak akan tumbuh gitu kalau kata ahli. Kedua, aktivitas fisik ya. Ini membantu meningkatkan aliran darah ke otak sehingga suplai oksigen tetap terjaga. Yang mana katanya ketika kita bergerak, kita akan mengalirkan aliran darah ke otak. Jadi ketika kita bergerak, itu akan meningkatkan aliran darah kita ke otak dan disitulah mengantarkan oksigen. Yang mana jadi oksigenasi atau kardio buat otak ini sangat penting.

gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan

0: Adi lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM masih bareng Edo di Native 5.2 FM Prodo RI Banjarmasin ya, tahun Prodo 2. Ngobrolnya seputar tips untuk menurunkan risiko demensia dengan rajin bergerak ya, tahun Prodo 2. Nah, jenis dan durasi aktivitas fisik kata ahli disesuaikan dengan kondisi masing-masing, terutama bagi lansia yang memang sudah mengalami gangguan kognitif ya. Untuk lansia yang masih sehat, direkomendasikan aktivitas fisik 150 menit per minggu yang dapat dilakukan secara fleksibel. Latihan aerobik misal, ini bisa berupa aktivitas sederhana seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang, yang mana sementara bagi orang yang sudah mengalami mild cognitive impairment, latihan ini disesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya, tahun Prodo 2. Disarankan juga latihan aerobik dan penguatan otot karena keduanya punya manfaat yang berbeda. Untuk Alzheimer ya, di sini direkomendasikan untuk bagaimana kita bisa mempertahankan kemandiriannya tahun Prodo 2. Alzheimer juga perlu dilakukan dengan memperhatikan keamanan sebelum berolahraga. Keluarga atau caregiver ini perlu memastikan lansia sudah makan, mengenakan pakaian dan alas kaki yang nyaman, serta menggunakan kursi atau alat bantu yang memang kokoh kalau diperlukan ya. Lingkungan sekitar juga perlu dipastikan bebas dari benda yang dapat membuat lansia tersandung atau jatuh. Dan ahli juga mengingatkan aktivitas perlu dihentikan jika muncul tanda bahaya seperti nyeri dada atau sesak nafas ya. Keluarga juga perlu memperhatikan perubahan kondisi lansia saat berolahraga.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Di Brado FM, teman-teman pegang Tawang Pro 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Keep trending Tawang Pro 2 karena selain ini kita bakal ada beberapa info lokal terbaru menemani kamu di pagi kita untuk Jumat berkahnya Tawang Pro 2. Masih bareng ada juga sampai jam 10 pagi nanti ya. Di Nativa, Ponsel FM Pro 2, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado 2. Masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini di update lokal ya teman-teman. Untuk info terbaru dulu, dari setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan ya tahun 2022, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Yang mana PTM terbatas ini mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Kota Banjarmasin pada hari kemarin, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, juga mengatakan kebijakan ini diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan ya. Menurut beliau, penerapan PTM terbatas ini tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ditegaskan juga, apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM dan juga menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin, Sari, mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker nih saat berada di luar ruang kelas. Dan hal ini juga tentu ditanamkan kepada sang anak untuk menghindari paparan kabut asap yang bisa berdampak terhadap kesehatan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, selama lebih dari 2 pekan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla yang berada di kategori bahaya. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Dan Mas Barang ada di sepadan untuk edisi pagi hari ini. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca untuk edisi pagi hari ini. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan, diperkirakan bakal terjadi udara kabur di wilayah Banjar, Baritokuala, dan juga Hulu Sungai Selatan serta Kota Banjarmasin. Sementara kabut asap di wilayah Kota Banjarbaru dan juga Tapin, dan dikabarkan bakal cerah untuk wilayah tanah laut, hulu sungai tengah, dan hulu sungai utara, dan diperkirakan bakal cerah berawan untuk wilayah tanah bumbu dan juga Kota Baru, sementara bakal berawan di wilayah Tabalong serta Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Cuk, aku punya tebak-tebakan nih, Cuk.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cuk.
1: Bola emon.
4: Intermezzo. Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah di

0: bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
0: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Kamu masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado yang masih barang ada di sepadan untuk edisi pagi hari ini. Keep tuning karena selain ini kita sharing-sharing ya, menemani kamu di pagi Jumatnya juga teman-teman Prado. Dan aku juga mau ingetin selalu pakai masker untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya teman-teman, karena dari pantauan ini asap kabut masih lumayan tebal ya untuk jam segini di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. So, keep tuning terus di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Favoritmu diputar. Request Time di Produa. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Produa Banjarmasin.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
1: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.